0: nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
0: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
2: Gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di desain 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Jadi...
0: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional.

0: responsif dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
3: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
2: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
4: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
2: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
6: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
7: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
6: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Namun Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
8: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
7: Berharap namanya harus.
1: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
8: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
9: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
10: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
9: Gitu. Untuk dengar, karena itu pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
11: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1.
12: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
11: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1 besok.
12: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Madona, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini, Minggu yang cerah 17 Mei 2026. Senang sekali saya Ade Raswadi bisa kembali menemani aktivitas Minggu pagi Anda dari Kota Merdeka hingga seluruh wilayah Karesidenan Madiun. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Ya pendengar, pagi ini kita akan hadir dengan beragam informasi menarik, mulai dari suasana akhir pekan, kalender event di wilayah Madiun dan sekitarnya, juga inspirasi budaya lokal, hingga artikel ringan yang cocok menemani minggu pagi Anda. Saya Adi Rasadi, inilah Madiun pagi ini pendengar ya. Bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa membawa air minum agar tubuh tetap terhidrasi, pendengar ya. Kali ini ada lagu dari Maharani, Kala Cinta Menggoda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, mendengar hari ini Minggu 17 Mei 2026 dalam penanggalan Jawa bertepatan dengan 30 Dzulkaidah. Dan menariknya pendengar, menariknya hari ini juga bertepatan dengan fenomena Super New Moon atau bulan baru super yang terjadi pada 17 Mei 2026. Fenomena ini sering dimaknai sebagai momentum untuk memulai hal-hal baru, memperbaiki semangat hidup, serta menata kembali tujuan dan harapan ke depan. Pendengar, di tengah derasnya perkembangan teknologi dan hiburan digital saat ini, masyarakat Madiun ternyata masih memiliki kecintaan yang kuat terhadap budaya lokal. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan budaya yang terus digelar di wilayah Madiun dan sekitarnya. Salah satunya adalah agenda gelar budaya yang kembali akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Madiun. Dalam rangkaian kegiatan tersebut akan digelar tradisi ruatan sebagai bentuk pelestarian budaya Jawa dan doa bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Tradisi seperti ini pendengar, ini menjadi pengingat bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu tetapi juga identitas yang memperkuat kebersamaan masyarakat hari ini. Ya pendengar, minggu pagi ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengenalkan budaya kepada anak-anak, mulai dari bahasa Jawa halus, kemudian cerita rakyat, hingga kesenian tradisional yang mulai jarang ditemui. Karena budaya yang lestari lahir dari generasi yang mau mengenal dan mencintainya.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro sekerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikala satemah manggih bagyo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, musim reguler IBL GoPay 2026 tinggal menyisakan 1 pekan sebelum memasuki babak playoff. Karena itu, pihak penyelenggara Indonesian Basketball League IBL akan segera mengumumkan nominasi peraih penghargaan individu. Salah satu penghargaan yang paling bergengsi adalah IBL League Most Valuable Player 2026. Ini akan diberikan kepada pemain terbaik sepanjang musim reguler berlangsung. Pihak Liga menetapkan beberapa syarat khusus dalam penentuan kandidat peraih penghargaan individu musim ini. Seluruh pemain minimal harus tampil pada 10 pertandingan musim reguler. Mengutip keterangan penyelenggara IBL Liga Minggu 17 Mei 2026, penilaian MVP mempertimbangkan berbagai aspek statistik selama kompetisi berlangsung, diantaranya meliputi capaian poin, assist dan rebound, serta efisiensi permainan pemain. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

Dari mana dimanapun Anda berada, kadang dalam hidup ada seseorang yang datang tanpa direncanakan, namun meninggalkan rasa yang begitu dalam. Ada cinta yang membuat bahagia, tapi ada juga cinta yang membuat kita hanya bisa berkata, astaga, kenapa harus terjadi seperti ini ya? Dan salah satu lagu yang pernah menjadi soundtrack banyak hati di era 90-an, Suara Mas dari Diva Indonesia dengan karakter vokal yang begitu kuat dan penuh penghayatan. Terus sana ya sudah hadir dengan Astaga ya. Bersama saya Dera Soedi, kita akan melewati setidaknya 1 jam ya, sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu nostalgia koleksi dari Pro 1 RRI Madiun. Ada yang ingin bergabung request lagu, ingin berbagi cerita kenangan memori Anda, silakan di 0351459198 atau di 0811366907. Ya mendengar, dari intro saya yakin Anda udah kenal lagunya apa. Ya benar, dari Vina Paduinata featuring Rumpis, ini dia Nur Lela.

Ya, pendengar, ada lagu-lagu yang tak pernah benar-benar hilang dimakan waktu. Sekali terdengar, kenangannya langsung kembali. Tentang masa muda, tentang seseorang yang pernah singgah, atau tentang momen indah yang kini hanya tinggal cerita. Salah satu karya terbaik musik Indonesia yang begitu puitis, lembut, dan penuh rasa, diciptakan dengan nuansa romantis khas era kemasan musik Indonesia, dipersembahkan oleh maestro musik Indonesia Fares RM bersama Kenan Nasution dan dipopulerkan dengan sentuhan vokal indah dari Adi Mary Matalata. Nuansa Bening, pendengar, sudah hadir untuk Anda semuanya. Sekali lagi yang ingin berbagi cerita, berbagi kenangan, berbagi nostalgia, request lagu, kirim salam, silahkan di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366977. Ya, mendengar, dari Yayu Suseno kali ini hadir Telaga Biru.

Sebuah lagu yang begitu akrab di telinga pecinta musik Indonesia era 90-an pendengar. Sebuah lagu penuh semangat, persahabatan, dan kebersamaan dari Malida bersama 2D lewat lagu hits mereka Semua Jadi Satu. Ya pendengar, lagu ini dulu seringkali menjadi simbol kebersamaan anak muda pada masanya. Dengan irama yang ceria dan lirik yang ringan, membuat siapa saja ikut terbawa suasana dan ingin bernyanyi bersama. Dan sampai hari ini pendengar, lagu Semua Jadi Satu pun masih tetap enak didengar, membawa kita kembali ke masa ketika musik Indonesia dipenuhi harmoni, warna, dan kenangan yang begitu hangat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menikmati deretan lagu-lagu kenangan bersama saya, Ade Raswadi. Kali ini coba saya hadirkan sebuah lagu dari Utha Likumahuwa. Esok kan masih ada pendengar ya. Sekali lagi kita masih menerima yang ingin berbagi cerita, berbagi kenangan dan nostalgia di 0351 459 198 atau di 0811 366 9907.

0: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofis serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

Iya, pendengar, manis sekali lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Itulah Cium Pipiku yang dibawakan oleh Kiki Juliar. Lagu ini juga pernah populer dan begitu melekat lewat suara lembut Diva Indonesia, Vina Panuwinata. Nuansa ceria dan romantis dari lagu ini memang terasa khas sekali, pendengar, dengan warna musik Indonesia di era keemasan. Ringan, hangat, dan penuh senyum. Tidak heran kalau lagu ini masih sering mengundang rasa nostalgia bagi para pendengarnya. Kadang memang lagu-lagu lama punya cara sederhana untuk membuat kita kembali mengingat masa indah, pendengar. Tentang cinta pertama, persahabatan, atau sekedar momen kecil yang dulu terasa begitu berharga. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madu dengan lagu-lagu nostalgia. Hari ini, pendengar, di Minggu tanggal 17 Mei 2026, Anda yang sebentar lagi akan meninggalkan bangku SMA, menanggalkan segala atributnya dan siap terjun di masyarakat, mungkin mau kuliah ataupun kerja, silakan aja ya.

Iya, pendengar musik kenangan Indonesia memang selalu punya cerita. Bukan hanya enak didengar, tetapi juga dekat dengan kehidupan banyak orang. Salah satunya lagu ranking pertama yang dipopulerkan oleh Tommy Sumarni. Ini menjadi salah satu lagu populer di era 80 hingga 90-an dengan nuansa pop yang ceria. Kalau kita simak liriknya, pendengar, lagu ini sebenarnya berbicara tentang seseorang yang ingin menjadi yang paling istimewa di hati orang yang dicintainya. Bukan sekedar hadir, tetapi ingin menjadi ranking pertama. Bahasa yang digunakan sederhana, namun justru itu yang membuat lagu ini mudah diterima dan terasa dekat dengan pendengar, ya. Di masanya, lagu-lagu seperti ini sangat digemari karena mewakili perasaan banyak orang tentang cinta yang tulus, harapan untuk dihargai, dan keinginan untuk menjadi seseorang yang paling berarti, pendengar. Dan hingga sekarang, pendengar, lagu ranking pertama juga masih sering diputar, termasuk di Pro 1 RRI Madun pada pagi hari ini, ya. Dan sayang sekali, pendengar, kita harus segera tuntaskan dulu lagu-lagu nostalgia dari Pro 1 RRI Madun kali ini. Nanti di jam 9 saya ajak Anda untuk mengikuti kebaktian hari Ahad langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Kota Madun. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berhari Minggu. Untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, segera saya ajak Anda semuanya untuk mengikuti secara langsung kebaktian hari akhir dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Kota Madiun.

0: Ini dia kebaktian dari Ahad di hari ini Minggu 17 Mei 2026.
1: Atun kalau wau ngimutakan kita sedoyo kados pundi kita minongko poro putranipun Gusti anggen kita ngelampai kesang pakesangan meniko inggih tansah luhuraken asmanipun Gusti kanthi dados berkah kagem sesami kita. Inggih menika wujudipun kita sampun nglampahi menapa ingkang Gusti sampun paring piwucal kagem kita. Kados pundi kita saged nuraken asmanipun Gusti ingkang boten ketingal menawi wonten pagesangan kita saben dintenipun kemawon kita dereng saged ngresnani sapa padha kita ingkang tansah ketingal. Dan kita inggih sampun asring mirengaken ugi nglampahi menapa menika bab anggerang

0: Tampi saking setunggal Yohanes setunggal ayat songo.
1: Mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android
0: tetep ono ing panjenengane. Radio di genggaman Anda. Di nganti ngoyot lan kabangun ono ing panjenengane. Muga kowe saya wuwuh kasantosan ono ing pracaya kang wis diwulangake marang kowe. Lan muga atimu kebak panuwun. Amin. Menika kula Bapak Ibu, pamatos rayu ugi perintah gesang enggal kagem kita anggen kita nglampahi gesang salajengipun. Salajengipun Bapak Ibu kaaturan maturi salam dumateng kiwatengen lan menika Gusti musnali kita.

아들었는가? Selanjutnya pun kita sesarengan pada ngurakan asmani pun Gusti Malih Andi menguji saking KPT 103.6 Wados tinggalan kali Rahayu wong wedi asih

pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih ugi para pamirsa Radio Republik Indonesia. Wonten kedadosan inggih rikala wonten taun 1992 menawi Bapak Ibu wak menawi natos pangertosi utawi mirsani wontenipun olahraga olimpiade. Inggih olimpiade Barcelona tentang Spanyol nggih taun 1992 inggih wonten lomba lari 400 meter kagem putra. Menika wonten kedadosan salah setunggalipun atlet saking Inggris naminipun Derek Redmond. Piyambakipun salah setunggalipun wakil saking Inggris ingkang majeng wonten ing olimpiade inggih wonten lari 400 meter putra. Piyambakipun saestu nggadahi pangajeng-ajeng anggenipun derek lomba menika saged menang. Pramila usahanipun saestu sanget. Mekaten ugi atlet-atlet saking sanes negari mbok menawi nggih sampun nggadahi pengajeng-ajeng ingkang sami supados saged menang saged juara mekaten. Awit menika salah setunggalipun tugas saking negari ini pun piyambak-piyambak supados saged nderek lomba kanthi hasil ingkang sae. Redmond menika pas milai start lomba lari saestu sanget piyambakipun sampun usaha malah sampun wonten posisi keempat dados menawi sekedhik malih sampun masuk tiga besar. Ananging menapa Bapak Ibu saking 400 meter kalawau piyambakipun sampun nempuh kali 150 meter ateges kirang 150 meter janipun. Ananging wonten kedadosan ingkang boten dipun kepingin sebetul janipun nggih. Piyambakipun pikantuk inggih menika musibah utawi sakit. Redmond ingkang sampun posisi sekawan kalawau kedak malih sampun finish janipun yang baik pun kenging ingkang naminipun hamstring terus ngawi istilahipun cedera olahraga ngaten wontenipun tarian otot bagian belakang dari paha sehingga mboten saged mlajeng malih kanthi sampurno kados sakderengipun padahal niku sampun kirang sekedhik. Sehingga pembakipun nggih pincang-pincang ngaten awit nahan sakitipun. Ananging Redmond menika tetep majeng kanthi situasi ingkang mboten ngremenaken awit nahan sakit ananging nggih piyambakipun nggadahi kepinginan saged ngantos garis finish sinaoso kawontenanipun kados mengkaten kala wau. Nalika piyambakipun nglajengaken mlajeng kanthi situasi kados mengkaten menika wonten tiang jaler ingkang mlebet dhateng lintasan. Piyambakipun nerobos saking sedaya panitia saperlu paring pambiyantu dumateng Redmond kala wau. Piyambakipun mbopong supados Redmond saged dumugi finish kanthi lancar. Tiang menika inggih pelatihipun piyambak inggih bapakipun piyambak inggih Jim Redmond. Nalika Redmond saged dumugi finish sedaya penonton sedaya tiang sami paring aplaus dumateng piyambakipun. Sinaosa Redmond niko gagal. Gagal awit mboten saged menang. Malah piyambakipun kenging diskualifikasi. Awit
inggih kala wau wonten ingkang bantu. Ananging Redmond piyambak menika ngaku sangat-sangat remen, sangat bersyukur nggadahi tiang sepuh, nggadahi bapak ingkang saestu paring pitulungan. Rikala piyambake pun situasi kados ngaten, bapake pun langsung paring pitulungan inggih mbopong piyambake pun utawi nuntun piyambake pun supados saged dumugi wonten garis finish. Sinaosa secara lomba menika piyambake pun mboten menang, ananging mikantuk aplaus ingkang saestu sanget saking sedaya penonton. Awit sinaosa situasi keadaanipun kados ngaten, nanging piyambakipun taksih nggadahi semangat berjuang ngantos garis finish kanthi kawontenan ingkang kados mengkaten wau. Kaping kalihipun piyambakipun saestu sanget nggadahi raos syukur awit tiyang sepuhipun mboten nekaaken, mboten terus lajeng mboten paring pambiyantu mboten, ananging langsung paring pambiyantu dumateng piyambakipun kanthi kebak kebanggaan. Edmond kalawau sangat saestu bangga dumateng bapakipun. Mbok menawi kita ningali sekedap nggih menika saking operator.

Tepuk tangan untuk Blok HG. Nggih. Matur nuwun untuk pelayanan Blok HG di siang hari ini. Bapak Ibu, para sederek ingkang kinasih, kita ngluhuraken asmanipun Gusti malih saking Kidung Pasaman Jawi nomor 350 kali kita kidungaken poto tunggal kemawon santosaning tetunggalan.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Perusahaan Listrik Negara PLN meluncurkan program loyalty gelegar PLN Mobile 2026 bagi seluruh pengguna aplikasi. Inisiatif tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan yang aktif menggunakan berbagai fitur layanan digital. Program ini berlangsung pada 1 Mei 2026 hingga 31 Desember 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan promosi ini bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memanfaatkan ekosistem digital kelistrikan secara lebih optimal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menjelaskan, pengembangan aplikasi dilakukan agar layanan perusahaan semakin memudahkan masyarakat luas. Inovasi digital terus dilakukan untuk memastikan pengalaman layanan yang jauh lebih mudah, cepat, dan praktis. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar bisa Anda akses di portal resmi kmrd.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang mendengar, kita sudah ada di Madun siang ini di Minggu 17 Mei 2026. Informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palemera Indonesia Kota Madiun. Hari ini Minggu 17 Mei 2026 untuk stok darah lengkap dan sel darah merah pekat. Golongan darah A tersedia 96, golongan darah B ada 75, golongan darah O ada 99, dan golongan darah AB ada 43. Untuk trombosit pekat, pendengar, golongan darah A tersedia 6, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 4, dan golongan darah AB juga 4. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 7, golongan darah O 5, dan golongan darah AB ada 3. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini Minggu 17 Mei 2026 di Sunday Market di Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah pendengar, Anda bisa hubungi Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartojo Madiun, nomor telepon 0351 463305.

Sayek tine poso iku dadya.

0: Geng Gadget yuk.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

habis makan atau sehabis bermain, kita beresin sendiri. Jangan berantakan. Cuci tanganmu selalu, biar bersih dan tetap sehat.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Iya, pendengar tuntas sudah, tugas saya menemani Anda semuanya di hari ini Minggu 17 Mei 2026. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga sekaligus tugas saya nanti digantikan oleh teman saya Miftah El Karim. Saya Dera Sodi, selamat siang, sampai jumpa.

telah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 bertanding di Stadion Wembley, London. Malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada putaran babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi

0: tersebut selesai pertandingan. Pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak dari Rotten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Isam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: once again.
1: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah

0: si permainan lawannya.
1: Very hard to believe that it's been 8 years.
0: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Kali ini kita bertas karena kita menangani Malaysia ini. Khususnya kita parabens di sini. Tapi saya mau selamat waktu di sini. Karena kami kembali juga lagi berjuang. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Main dia bebas.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen terbaik di show speed saja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokar itu.

Tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada

mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluti United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluti United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras

Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jaya.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Geraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press corner laga Persisolo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persisolo. Sudah hadir mewakili
2: Persisolo. Saudara tim Persisolo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persisolo unggul dalam ball possession, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persisolo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persisolo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persisolo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persisolo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persisolo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy, and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persisolo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persisolo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persisolo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persisolo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 Mei 1949, Ahmad Kosasi memimpin upacara pembacaan proklamasi di Mandapai, Kalimantan Selatan, menyatakan wilayah Kalimantan merupakan bagian dari Indonesia. Proklamasi itu merupakan reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami kumandangkan adzan salat duhur untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya pukul 11.32 menit.

أكبر الله.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

pasang kaliman tabik di dalam Kondobuono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

kami di program 1 dari 5 Dun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk di siang hari ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong untuk Anda nikmati. Tentunya juga tidak lupa kami hadirkan satu profil yang tentunya juga kita familiar dengan nama yang satu ini di dunia musik keroncong gitu ya. Beliau Dr. Sundari Untina Sukoco, lahir 14 April tahun 65, adalah maestro musik keroncong legendaris Indonesia yang aktif berkarir sejak tahun 1976. Penyanyi yang juga bergelar Dr. Sumber Daya Manusia dan dosen ini dikenal konsisten melestarikan musik keroncong selama 5 dekade serta meraih lifetime achievement di Ambyar Awards 2025. Berdasarkan informasi yang Miftah baca, pendengar, Sundari Sukoco bernama lengkap Sundari Untinasih Sukoco. Tempat lahir Jakarta 14 April tahun 65. Penyanyi keroncong yang juga menjadi seorang dosen dan juga guru kesenian. Fakta menarik dari Sundari Sukoco, mulai mempelajari keroncong dari ayahnya Sukoco Rono Diharjo sejak kecil, dan ia aktif dalam yayasan yang didirikannya untuk regenerasi musik keroncong. Sundari Sukoco pernah mengajar sebagai guru kesenian di SMA 38 Jakarta dan kini menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta.

Selamat siang, pergerakan info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini Ahad 17 Mei 2026. Hasil sidang isbat tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium HM Rosidi Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam hingga pakar astronomi. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui penggabungan meter hisab dan ru'yatul hilal. Menurut Arsad Sukabi, dikatakan Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama Arsyad Hidayat dalam keterangannya di Jakarta Jumat 15 Mei 2026 yang lalu. Menurut Arsyad, sidang isbat akan dihadiri unsur Duta Besar Negara Sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG, dan BRIN, kemudian Badan Informasi Geospasial, MUI, Ormas Islam, Akademisi, hingga pimpinan Pondok Pesantren. Berdasarkan perhitungan hisab, istimak menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Ahad 17 Mei 2026, sekitar pukul 3.55 waktu Indonesia Barat. Saat proses rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nek wis kesel golek dalan liyane, mulih ya. Aku ngenteni. Dapur musik.

Ya, pendengar masih di lagu-lagu keroncong untuk Anda nikmati di kesempatan siang hari ini. Sundari Sukoco juga dijuluki sebagai si Bengawan Solo oleh warga kompleks Abri Halim Perdana Kusuma ketika Sundari Sukoco melewati gang rumahnya. Karena dengan julukan ini membuktikan bahwa Sundari Sukoco sudah bisa membawakan lagu keroncong dengan baik. Ya, ini tentunya karirnya pendengar yang dimulai dari tahun 1977 ya pendengar. Ini dari tahun 1977 hingga 2014 Sundari Sukoco belum pernah menciptakan lagu sendiri. Sundari Sukoco menyanyikan lagu dari para tokoh keroncong seperti Gesang dan

Kesultanan Anjarani. Dalam album keroncong Saudari Sukoco tidak menyanyi sendirian, ada lagu yang berduet dengan beberapa penyanyi keroncong lain seperti Mami Slamet, Sugarli, Gesang, Mus Mulyadi, dan liring musik dari pemain keroncong di Indonesia. Pada tahun 1980 sampai 1999, Saudari Sukoco telah merilis 8 album keroncong pop. Saudari Sukoco tidak hanya bernyanyi sendiri, ada beberapa penyanyi keroncong yang mengisi suaranya seperti Mus Mulyadi. Tahun 2002, Saudari Sukoco merilis album keroncong asli pertama berjudul Ingkar Janji yang diproduksi oleh Gema Nada Pertiwi dalam bentuk DVD untuk pertama kalinya. Album Ingkar Janji membuat Saudari Sukoco mendapatkan sebuah rekor muri. Tahun 2004 sampai 2007, Saudari Sukoco merilis album kompilasi yang diproduksi oleh Gema Nada Pertiwi. Saudari Sukoco juga berduet dengan Gesang, seorang tokoh keroncong terbesar di Indonesia. Selain itu, Saudari Sukoco juga mengisi suara dengan Waljina, sang idola masa kecilnya. Tahun 2008 hingga 2010, Saudari Sukoco merilis album Best of Keroncong Saudari Sukoco. Album ini bernuansa keroncong asli dan hanya dinyanyikan oleh Saudari Sukoco. Sampai album 2010 berjudul Keroncong Asli Saudari Sukoco Vol 2, Saudari masih berperan sebagai penyanyi. Nah, pendengar, Saudari Sukoco sudah banyak mendapat penghargaan dalam dunia musik. Terlebih sejak dini, Saudari Sukoco sudah terjun ke dunia musik dan tak heran jika penghargaan yang telah didapatkan Saudari Sukoco banyak sekali. Beberapa orang terdekat Saudari Sukoco membantu dalam berkarir seperti sang putri Intan Sukoco, Adinda Putri, manajer dari Saudari Sukoco, Dwiki Darmawan, orkestra, salah satu pengiring musik keroncong ketika Saudari Sukoco bernyanyi. Dwiki Darmawan adalah salah satu musisi jazz ternama di Indonesia dan juga sebagai pemimpin sebuah orkestra yang dimilikinya bernama Dwiki Darmawan Orkestra. Selain itu ada lantun orkestra yang juga mengiringi Saudari Sukoco dan Intan Sukoco ketika bernyanyi. Saudari Sukoco menekuni musik keroncong karena memang sejak kecil bakat Saudari Sukoco di dunia musik sudah terlihat oleh Sukoco Rono Diharjo. Saudari Sukoco memiliki cengkok suara yang cocok dan pas dalam musik keroncong.

Pager doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen. Pager mangan tanduran. Yaiku kanggo gambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Nalika ana wong kang nganti kianat nganti ngrusak mangan nyolong jupuk nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwolakon Sumba Sebit Bu Siti Jobumo Narakasura sang nata ing negari Traju Tresno mentas daub karo kenyo ayu sesilih Dewi Haknyonowati yaiku putri Prabu Karentaknyono saka negara Colomadu. Prabu Sitijo gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyonowati. Yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyonowati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitijo mulamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitijo Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba. Sakwise dawuh pagung, Dewi njaluk sang Prabu Sitijo supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitijo banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyonowati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Saumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masih. Malah banjur tumindak ngiwa, laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu. Nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistane Dewi Haknyonowati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitijo merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitijo duka yayah sinipi gelo penggalihe geneo Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitijo kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diwek-wek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi pancakara perang gedhe.
ora mung setijo lawan Sumba, nanging senopati prajurit dadi banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumba. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan lagu-lagu keroncong kami hadirkan terus sampai nanti jelang pukul 13 waktu di Indonesia Barat. Ya, pendengar, dengan profil Saudari Sekoco, punya ide kreatif mengembangkan musik keroncong modern. Beberapa tahun Saudari Sekoco sangat menjaga pakem-pakem dari musik keroncong. Lambat laun Saudari Sekoco sadar bahwa perlu diadakan pendekatan dengan generasi muda agar musik keroncong diterima oleh kalangan remaja. Salah satu cara yaitu dengan menggabungkan musik keroncong dengan musik lainnya seperti pop, jazz, rock, dan dangdut. Musik keroncong perlu membuka diri dengan genre musik lain. Kolaborasi musik keroncong dengan musik lain dilakukan agar musik keroncong lebih mudah dinikmati oleh anak-anak muda. Dan ini ide dari Saudari Sekoco.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: split biaya.
1: Gak apa-apa, Vi. Biar aku aja yang bayar. Kebetulan inisiatifku baru aja cair.
0: Duh, jadi gak enak di sana.
1: Halo, Vi. Kayak sama siapa aja sih? Lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun, apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Asosiasi Peternak Telur Ponorogo berharap adanya solusi dari pemerintah terkait anjloknya harga telur. Pemerintah Kabupaten Madiun menyerahkan puluhan kendaraan untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Warga Jalan Bangka Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang pria tak bernyawa di dalam kamar kosnya. Diketahui pria malang tersebut berasal dari Ponorogo yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Miftah El Karim. Dinamika Siang. Informasi awal, pendengar, rumah pemotongan hewan atau RPH Ponorogo hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama untuk penyembelihan hewan kurban pada momentum Idul Adha. Catatan Eka Bulan.
1: Rumah pemotongan hewan RPH Ponorogo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jetis belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan penyembelihan hewan, termasuk saat Hari Raya Idul Adha. Menanggapi hal itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengaku akan melakukan pengecekan di lokasi. Pihaknya juga akan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab sepinya minat masyarakat memanfaatkan RPH tersebut.
2: Kita kacak dulu apa-apa yang harus kita benahi, karena kan memang kemarin kita belum tahu permasalahannya apa. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan cari tahu kenapa itu selama ini tidak berfungsi, tidak dipakai, padahal itu sangat luar biasa kan ada di pinggir jalan. Nah, ini nanti kedepannya kita akan lihat seperti apa, terus apa-apa yang harus kita benahi dan akan langsung diaktifkan.
1: Lis Diarita mengungkapkan, sejak awal berdiri, RPH Jetis milik Pemkab Ponorogo itu memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, juga didukung sertifikasi halal, termasuk dilengkapi alat pemotong manual maupun menggunakan konveyor, serta cold storage atau alat penyimpanan daging. RPH Jetis itu ke depan diharapkan tidak hanya dimanfaatkan saat momentum Idul Adha saja, tetapi digunakan pedagang sapi maupun kambing untuk penyembelihan hewan ternak setiap harinya. Sebab di RPH itu telah dijamin kehalalan dagingnya, serta kondisi kesehatan hewan ternak yang hendak disembelih dapat dipantau petugas. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Madiun, pergerakan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun memperketat pengawasan seluruh fasilitas kesehatan menyusul munculnya kasus hantavirus di sejumlah daerah. Laporan Dayu Suwarno.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi mulai diperketat di seluruh fasilitas kesehatan menyusul munculnya kasus hantavirus di sejumlah daerah. Penguatan pengawasan dilakukan sebagai upaya pencegahan agar penyakit tersebut tidak menyebar ke wilayah Madiun. Dinas Kesehatan juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, untuk meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujanto menyebut, hingga saat ini belum ada laporan warga yang terpapar hantavirus di wilayahnya. Namun meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk penyediaan sarana, prasarana, serta kebutuhan pengobatan guna menangani pasien yang diduga terpapar.
4: Berikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dimanapun harus memakai alas sehingga tidak menginjak feses yang dibawa tersebut.
3: Agung mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kebersihan lingkungan, di mana hal ini dianggap penting mengingat hantavirus dapat menular melalui hewan pengerat seperti tikus. Agung juga berharap dengan langkah antisipatif tersebut, potensi penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini dan tidak sampai menimbulkan kasus di Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Masyarakat diminta waspada dengan tiga gejala klasik diabetes, salah satunya haus terus-menerus. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Rasa haus yang terus-menerus kerap dirasakan sebagian orang. Padahal, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda awal diabetes yang perlu diwaspadai. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit DKT Madiun, Dr. Arindra, mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala klasik diabetes agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat sebelum muncul komplikasi yang lebih berat. Ia menyebut ada tiga gejala utama diabetes.
6: Menderita diabetes, nah itu ada trias gejala klasik. Jadi ada gejala utama atau gejala klasiknya itu ya tadi yang sempat saya sampaikan, itu ada sering haus ya, sering kencing, dan juga sering lapar. Jadi kenapa sih kok bisa terjadi sering lapar ya? Tadi itu tadi sempat saya singgung juga, ketika insulinnya banyak itu membuat tubuh menjadi gampang mudah lapar. Nah, kenapa kok sering kencing? Nah, sering kencing itu adalah sebenarnya kompensasi tubuh untuk mengeluarkan gula darah yang tinggi lewat urin atau kencing. Nah, ketika kencingnya banyak, otomatis tubuh dehidrasi tuh, haus, ya kan? Nah, itu makanya pasien sering minum. Jadi, trias gejala utama klasik dari diabetes tadi, sering haus, sering kencing, sama sering lapar.
5: Dokter Arindra menambahkan, tanda lain yang perlu diwaspadai adalah penurunan berat badan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, cepat lelah, sering kesemutan, penglihatan kabur, hingga luka yang sulit sembuh. Ia menyarankan masyarakat yang mulai merasakan gejala tersebut untuk memeriksakan gula darah di fasilitas kesehatan agar kondisi dapat diketahui lebih dini. Ia juga menyarankan masyarakat, terutama yang berusia di atas 40 tahun, untuk rutin memeriksakan gula darah secara berkala, minimal 6 bulan hingga 1 tahun sekali sebagai upaya deteksi dini. Selain pemeriksaan rutin, ia juga mengimbau masyarakat menjaga pola makan sehat dengan melakukan olahraga dan aktivitas fisik teratur, serta menerapkan pola makan seimbang untuk membantu mencegah risiko diabetes. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Dinamika siap.
0: Asosiasi Peternak Telur Ponorogo berharap adanya solusi dari pemerintah terkait anjloknya harga telur. Laporan Eka Wulan.
8: Asosiasi atau Perkumpulan Peternak Ayam Petelur Ponorogo PPAPP meminta ada intervensi dari pemerintah menyikapi anjloknya harga telur di tingkat peternak.

0: asosiasi maupun koperasi yang ada di kabupaten tersebut, biar penyebaran peluru itu tertata gitu, Mbak. Berarti sebagian itu kurang, sebagian numpuk, kan seperti itu sekarang kasusnya sebenarnya. Kenapa harga murah itu kan serapan sangat lemah, Mbak, sama. Jadi di mana-mana itu kayak apa ya, telur itu kayak berhenti stagnan seperti itu. Harapannya ke depan, pertama kali untuk pemerintah itu sebaiknya menjadi wasit yang adil dan berkeadilan gitu loh, Mbak. Kalau harga telur naik, kalau memang di saat harga turun seperti ini dibiarkan, kalau harga naik ya jangan ditekan gitu loh.
1: Ia tidak memungkiri populasi peternak ayam petelur di Ponorogo saat ini cukup banyak, namun perputaran telurnya yang kini menjadi kendala. Stok telur melimpah sedangkan permintaan berkurang. Akibatnya harga di tingkat peternak turun drastis. Harga acuan dari peternak telur ayam ras dibanderol Rp22.800 per kilogram di kandang. Namun praktiknya karena stoknya melimpah, harga telur dari peternak hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Harga itu diakui Eni tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan peternak untuk membeli pakan ayam, termasuk harga jagung di pasaran yang saat ini mengalami kenaikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat upaya penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha para peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun dalam keterangan persnya mengatakan fokus utama saat ini adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini telah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan bersama Kementan, Bapanas, Asosiasi Perunggasan Peternak dan Pelaku Usaha. Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara cepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Kementan juga meminta pemerintah daerah mengatur dan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual telur jauh di bawah harga acuan pembelian atau penjualan. Sementara itu, Nur Haryani, Kepala Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Magetan mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah cepat untuk membantu penyerapan produksi telur peternak. Di antaranya melalui gerakan pembelian telur oleh ASN serta kampanye konsumsi telur kepada masyarakat. Selain itu, Pemkab juga berupaya memperkuat penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis, bantuan sosial, dan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anjloknya harga telur juga terjadi di Magetan yang membuat para peternak menjerit. Bahkan mereka sempat menggelar aksi turun jalan sambil membagi-bagikan 3 ton telur kepada masyarakat sebagai bentuk kekecewaan. Dinamika siang. Anggota Komisi 6 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDIP, maksudnya PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistiono Kanang, mendorong penguatan ideologi kepada para kader PAC PDIP se-Kabupaten Magetan. Catatan Yusron Al-Fatah.
3: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menggelar penguatan ideologi perjuangan sekaligus pelantikan pengurus anak cabang PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Magetan periode 2026-2031 di kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Raya Maswati Magetan Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan dihadiri sejumlah pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur diantaranya Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi yang juga anggota DPR RI Komisi 6 Budi Sulistiono Kanang serta sejumlah perwakilan parpol di Magetan. Dalam kegiatan itu, penguatan ideologi partai menjadi penekanan utama. Para kader diingatkan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai perjuangan Bung Karno serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial. Budi Kanang mengatakan media sosial saat ini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Karena itu, kader partai diminta aktif menyampaikan informasi yang edukatif dan kondisinya di lapangan agar tidak kalah dengan informasi negatif yang berkembang di media sosial.
4: Kita melihat sendiri, setiap orang pasti apakah TikTok, apakah IG, apakah Facebook itu mesti bermain di situ. Maka kita wajib hukumnya agar kader-kader kita terutama struktural itu menularkan ilmu-ilmu kondisi-kondisi lapangan yang real, yang nyata, yang mendidik kepada masyarakat melalui medsos. Jadi semua wajib hukumnya, semua kader, terutama struktural PAC ini, untuk punya punya akun

0: akun IG, akun AB, akun TikTok, itu minimal 3 ini harus punya.
1: Sementara itu, Ketua DPC PD Perjuangan Magetan Diana Sasa mengatakan kepengurusan PAC yang dilantik kali ini didominasi wajah-wajah baru termasuk terlibatan generasi muda dan perempuan. Menurut Diana Sasa, lebih dari 35% pengurus merupakan anak muda berusia di bawah 35 tahun, sedangkan keterwakilan perempuan mencapai hampir 36%.
2: Jadi di pelantikan pengurus ini ada sebagian yang pengurus lama dan banyak sekali yang baru. Terutama ada lebih dari 35% itu adalah anak-anak muda yang usianya di bawah 35 tahun, kemudian hampir 36%-nya adalah perempuan. Jadi sudah sangat cukup untuk memenuhi persyaratan pemilu mendatang, kami siap betul. Dan seperti yang sudah selalu kami sampaikan juga, bahwa ruang-ruang untuk para kader muda, untuk anak-anak muda ini kami buka dengan seluas-luasnya.
1: Terkait target politik ke depan, Diana menyebut fokus utama partai saat ini adalah memperkuat struktur organisasi dan menyiapkan mesin partai hingga tingkat bawah sebelum menentukan target pada pemilu mendatang. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menyerahkan puluhan kendaraan untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Dayus Warno.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP pada Sabtu 16 Mei 2026 dan sebanyak 40 KDKMP menerima kendaraan secara simbolis di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Penyaluran kendaraan ini dilakukan untuk mempercepat operasional gerai Koperasi Desa sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut kendaraan operasional tersebut diharapkan membuat KDKMP segera aktif melayani masyarakat desa.
5: Mudah-mudahan KDKMP ini segera bisa beroperasi, bisa segera melayani masyarakat, ya, bisa berfungsi seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Karena kita ingin menghidupkan koperasi desa dan ekonomi di desa, makanya bagaimana KDKMP ini bisa segera. Sarana-prasarananya sudah kita siapkan, termasuk gerainya juga. Jadi tinggal tadi kami sampaikan, mudah-mudahan SDM-nya betul-betul SDM yang mempunyai kualifikasi yang tadi kami sampaikan, salah satunya adalah jujur, punya kedisiplinan dan integritas yang luar biasa.
4: Menurut Bupati, pemerintah telah menyiapkan berbagai sarana dan dukungan usaha agar koperasi bisa langsung berjalan. Sementara jenis kendaraan yang diserahkan berupa truk dan kendaraan roda 3, di mana total kendaraan roda 3 yang disalurkan pada tahap awal ini sebanyak 19 unit, sedangkan kendaraan truk mencapai 40 unit. Selain fasilitas operasional, Pemkab Madiun juga akan memberikan pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM pengelola koperasi. Kemudian pelatihan manajemen hingga penguatan kapasitas usaha juga akan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Koperasi. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi menjadi sorotan di media sosial karena lokasinya yang menghadap langsung ke tepi sungai. Video pembangunan KDKMP tersebut viral setelah diunggah oleh seorang kreator konten di TikTok dalam beberapa hari terakhir. Dalam video itu terlihat bangunan KDKMP berada di pinggir kali dengan bagian depan menghadap langsung ke aliran sungai. Lokasi pembangunan koperasi tersebut rawan longsor karena berada di area tepi kali. Dan di Ngawi, Letnan Kolonel R. Setu Wibowo mengatakan bahwa pemilihan lokasi pembangunan KDKMP Desa Kerek telah melalui musyawarah desa khusus Musdesus. Sebelumnya terdapat dua pilihan, satu berada di bukit dan satu lagi yang digunakan saat ini. Apabila di bukit, maka lokasinya jauh dari pemukiman. Sebagai pertimbangan, kondisi kali yang kering dinilai cukup aman. Menurut Setu, saat ini tim teknis tengah membangun talut di depan lokasi KDKMP. Talut tersebut nantinya akan diuruk tanah dan dijadikan area parkir kendaraan. Ia memastikan lokasi KDKMP berada di tengah pemukiman warga sehingga mudah dijangkau masyarakat. Setu juga menyebut progres pembangunan fisik KDKMP Desa Kerek telah mencapai 90%. Pihaknya memastikan pembangunan KDKMP di Kabupaten Ngawi tetap berjalan meski terjadi kenaikan harga bahan bangunan akibat dampak perang Iran, Amerika dan Israel. Dari total 213 KDKMP yang dibangun di Ngawi, sebanyak 90 titik sudah selesai 100%, sementara sisanya masih dalam proses pembangunan.
6: Dinamika siang RRI Madiun.
3: dengan seorang pria asal Ponorogo ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya di Jalan Bangka, Magetan. Kembali, laporan Yusron Al-Fatah.
1: Warga di kawasan Jalan Bangka, Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kamar kos Sabtu 16 Mei 2026. Kejadian itu menarik perhatian warga setelah sejumlah petugas kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kapolsek Magetan, AKP Ika Wardani mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 8 pagi terkait adanya penghuni kos yang diduga meninggal dunia di dalam kamarnya. Korban diketahui bernama Randy Junivian Politon, warga Kecamatan Babatan, Ponorogo. Selama ini ia tinggal bersama beberapa rekannya di rumah kos tersebut dan bekerja sebagai pengamen di wilayah Magetan. Menurut keterangan rekan korban Bejo, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Randy sempat mengeluhkan sakit pada bagian lambung. Teman-temannya kemudian membelikan obat untuk meredakan keluhan tersebut. Kecurigaan awal muncul ketika korban tidak kunjung keluar kamar sejak pagi. Pemilik kos kemudian meminta bantuan warga untuk memeriksa kondisi korban sebelum akhirnya diketahui sudah tidak bernyawa. Polisi yang tiba pun langsung memasang garis polisi di lokasi kos-kosan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal oleh tim medis bersama unit Inafis Polres Magetan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang dialaminya. Petugas memperkirakan korban meninggal dunia pada malam hari sebelum ditemukan warga keesokan paginya. Selanjutnya, jenazah dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut serta koordinasi dengan pihak keluarga.
7: Sementara hasil pemeriksaan dari tim dokter dan dari tim Inafis, sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan hasil keterangan dari para saksi teman-temannya memang korban sudah lama mengidap penyakit. Jadi sakit asam lambung.
1: Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan kondisi terhadap kesehatan di lingkungan sekitar, terutama bagi warga pendatang yang tinggal sendiri atau di rumah kos. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar, polisi masih memburu dua pelaku penyiraman cairan kimia terhadap Eko Susanto, penjual tempe asal Dusun Plugon, Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, yang terjadi di jalan area persawahan Dusun Mojo, Desa Wioro. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas pelaku. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta menyisir jalur yang dilalui korban sejak berangkat dari rumah hingga lokasi penyiraman. Dari hasil penyelidikan awal, petugas menemukan botol berisi sisa cairan yang diduga digunakan pelaku saat menyerang korban. Botol itu ditinggalkan pelaku di lokasi setelah penyiraman, lalu mereka kabur menggunakan sepeda motor. Menurut Khairul, hingga kini korban belum dapat dimintai keterangan secara langsung karena masih mengalami gangguan penglihatan akibat luka di bagian mata. Selain mengalami luka pada mata, korban juga menderita luka di bagian dagu dan dada akibat siraman cairan tersebut. Korban telah dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Pun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan penyisiran rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam mengungkapkan kasus tersebut. Sebelumnya, Eko Susanto disiram cairan diduga air keras oleh dua pria tak dikenal saat hendak mengambil dagangan ke Pasar Ngadirojo pada hari Rabu 13 Mei pagi. Menurut keterangan keluarga, pelaku menghentikan korban dengan alasan hendak menitipkan sesuatu sebelum kemudian menyiramkan cairan dari dalam botol dan melarikan diri.
6: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Kami hadirkan informasi terakhir pendengar sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang. Kali ini Polres Madiun Kota menggelar turnamen drum band dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Catatan Ulfa Larasati.
8: Polres Madiun Kota bekerjasama dengan Persatuan Drum Band Indonesia atau PBDI menyelenggarakan Open Turnamen Drum Band Kapolres Cup ke-11 tahun 2026 di Gor Wilis Kota Madiun pada 16 hingga 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun. Dalam amanat tertulis yang dibacakan Inspektur Upacara, Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto, menyampaikan drum band merupakan perpaduan seni dan olahraga yang memiliki berbagai manfaat. Menurutnya, drum band melatih kerjasama, konsentrasi, serta menghadirkan nilai seni dan prestasi bagi para pemain. Ia pun menilai drum band sebagai wadah pembinaan generasi muda dan salah satu cabang olahraga yang membutuhkan perhatian yang memadai sehingga generasi penerus perlu dipersiapkan sejak dini.
9: Dengan dilaksanakannya lomba drum band ini dapat dijadikan wahana dan kesempatan berlatih khususnya satuan drum band yang baru tampil dan diharapkan dapat memupuk rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, tanggung jawab, kreativitas, sportivitas, dan bersahabat sehingga muncul satuan drum band yang berprestasi dan memiliki nilai kompetitif yang tinggi dan bisa membawa nama harum Kota Madiun.
8: AKBP Wiwin juga berharap turnamen tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi anak usia dini, selain itu juga sebagai sarana menjalin kerjasama dan menunjukkan kemampuan serta kreativitas peserta. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Madiun Kota, AKP Danar Suntaka, mengatakan turnamen tersebut diikuti 74 satuan drum band dari berbagai jenjang, mulai dari TK atau RA, dasar, lanjutan, hingga military band. Peserta berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
10: Perlu kami sampaikan bahwasanya turnamen Kapolres Madiun Kota Cup ini diikuti 74 peserta dari keseluruhan Jawa Timur. Ya, dari yang terjauh dari Jombang dan Banyuwangi.
8: AKP Danar Suntaka berharap peserta terus mengasah kemampuan dan disiplin agar mampu tampil lebih baik dan berprestasi. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 dan Madin, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini kembali saya Miftah El Karim hadir jumpai Anda semuanya di program Pro Dangdut, Dangdutnya ada di Madiun. Mantap untuk di edisi hari ini pendengar, di hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Ini hari ini bertepatan dengan peringatan ataupun juga peringatan ya bener ya. Hari Buku Nasional ya, pendengar. Di mana Hari Buku Nasional ini tentunya juga menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk betapa pentingnya membaca begitu ya. Nah, ngomongin tentang Hari Buku Nasional ini pendengar, buku apa sih yang terakhir kali Anda baca? Untuk yang ingin bergabung silakan di 459198, nanti di WhatsApp boleh, teleponnya juga kami persilakan ya. Sebelumnya kami hadirkan dulu pendengar ada single dari milik Tasya Rosmala dan juga Rita Sugiarto. Ada lagu indahnya dan juga lagu malam pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya ada di Madiun. Mantap.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ma.
1: Ya, Pak.
0: Gimana hasil dari dokter tadi?
1: Enggak sakit apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Kata dokter disuruh refreshing ke New York, ke Paris atau ke London. Enaknya kita pergi ke mana, Pak?
0: Enaknya pergi ke dokter lain aja.

Bersama kami di Prosetirin Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga di kesempatan siang hari ini, lagu-lagu dangdut menemani aktivitas Anda juga ya. Dan tentunya kadang hidup itu memang seperti lagu dangdut. Ada yang bikin joget, ada yang bikin senyum-senyum sendiri gitu ya. Bahkan ada juga yang liriknya pas banget sama kisah hidup kita, bener gak sih? Nah, ngomong-ngomong soal dari buku nasional, ternyata buku dan lagu itu mirip loh pendengar ya. Sama-sama bisa menyimpan kenangan. Nah, kalau lagu punya nada, buku punya cerita. Dan uniknya orang yang jatuh cinta, ada orang yang jatuh cinta lewat lagu gitu ya. Ada juga yang diam-diam jatuh cinta gara-gara seling pinjam buku. Nah, kalau ada ya kenangan tentang buku gitu ya, dan ada yang jadi keinget. Nah, untuk kalian pendengar yang di kesempatan siang hari ini pengen banget dengerin lagu-lagu dangdut, silakan. Lagu buku apa yang terakhir Anda baca, pendengar? Yang ingin bergabung nih di 4591198 ya. Kita coba cek dulu di ini, telepon WhatsApp belum bisa masuk di sini, nanti kita cek dulu ya untuk Anda pendengar. Coba kita lock dulu gitu ya. Untuk yang kembali ingin bergabung ini di 4591198, silakan. Masih di awal-awal perjumpaan kita ini pendengar. Nanti kita coba untuk cek. Ya, kita hadirkan dulu pendengar, ada Nasib Bunga. Ini dangdut klasik dari Nur Halimah. Kita dengarkan bareng-bareng pendengar.

0: Baik, Tergaror masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdutnya era di Madiun, mantap. Untuk yang ingin masuk di 0351459198 silakan. WhatsAppnya boleh di 0811-366-9907. Ini ada, kita terima di jalur telepon WhatsApp ya. Pro Dangdut.
1: Madiun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awas ya, pokoknya sakit.
0: Kemarin lagunya apa sih? Roma Irama yang apa tuh? Aku kok lupa.
1: Kabar dan dosa.
0: Itu dicariin kok enggak ada tuh.
1: Orang-orang
0: tuh.
1: Kalau enggak ada ya.
0: Ini Mahiteli yang lagu ini.
1: Mau aku main dulu, gak seneng.
0: Ya wes, mau minta apa? Eh Mbak Mulan, ya wes minta lagu dulu deh sebelum tak todong ini.
1: Iya wes, nanti silakan ditodong. Aku
0: lagu apa?
1: Aku lagunya minta lagu 5 tapi yang ori banget.
0: Yang
1: ori.
0: Lagu siapa?
1: 5 tapi yang ada hadisnya tuh Mas.
0: Oh, yang lagu 5 dari Bang Roma.
1: Tapi jangan yang
0: jaga lima yang... sebelum datang yang lima itu.
1: Tapi yang lama banget, bukan yang ini.
0: Oh, yang lama banget.
1: Yang ini kan nggak ada hadisnya. Kalau hadisnya kan pertama para hadirin di dalam kesempatan ini.
0: Oh itu ya, coba nanti ya. Kita cek ya.
1: Hamzan, kau bela Hamzan.
0: Iya. Ya udah kan Mbak Mulan aja yang nyanyi.
1: Aja toh malam minggu semalam aku tidur kok.
0: Oh gitu, nggak kebagian karaokean.
1: Iya, jadinya aku tidur. Aku terakhir membaca buku Braille itu judulnya adalah Mayang.
0: Mayang. Kalau karya siapa?
1: Itu novel itu.
0: Oh novel Mayang.
1: Itu terakhir banget. Setelah itu terus nggak pernah baca sama sekali. Bacanya ya novel di HP.
0: Oke. Jadi baca buku itu sekitar tahun berapa?
1: Aku sekitar tahun berapa ya Mas ya waktu itu tuh aku tahun berapa?
0: Lama banget berarti ya. Sampai udah nggak inget.
1: Kalau nggak salah tuh tahun 2010.
0: Mas. 2010. Oh, waktu itu masih kecil terakhir. Banget ya? Enggak ya.
1: Iya, terakhir banget itu. Suka banget aku ya waktu itu karena ada seorang gadis cantik yaitu punya nenek raksasa lah seperti itu. Singkat ceritanya ya akhirnya dia ditakut-takuti oleh temennya, akhirnya nenek raksasa kakek raksasa itu ditinggalkan oleh si Mayang itu. Nah itulah itu singkat ceritanya yang nggak usah saya ceritakan.
0: Oke siap.
1: Ya itulah. Terus kalau si akhir-akhir ini ya sering baca novel sampai gimana ya Mas, kalau aku baca novel kayak gitu tuh hanyut gitu loh Mas.
0: Oh iya. Kayak seolah-olah kita ada di dalamnya gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang kalau yang aku sukanya kok yang romantis-romantis ya Mas ya, kalau baca novel kayak gitu. Suka banget kalau. Terus ya itulah namanya perempuan ya, kan sukanya yang romantis-romantis.
0: Iya, karena pakai hati ya.
1: Yang selalu ingin dimanja.
0: Oh,
1: yang
0: aduh. Oke deh.
1: Ya, itu lagunya. Aku salam.
0: Ya, silakan. Nah,
1: sebentar ya, Mas ya. Ada Bunda Mari, ada Pak Disongo-Songo, ada Pak Rusdianto, ada Pak Didono Suworo, kemudian ada Bunda Deno yang ada di Palangmesi, juga ada Bunda Samiran. Kemudian ada Mbak Dian, ada Busur yang ada di Magetan sana, ada Bunda Mayang, ada Mama Uco. Kemudian ada Bunda Lis yang ada di Padas Ngawi sana, ada Bunda Gili yang ada di Jalan Podang. Kemudian ada yang Bonjor yang ada di Ponorogo sana ya Mas ya. Mas Tunggul Waskito. Kemudian ada Bunda Skartaji, ada Bunda Ernik, ada Mas Muhammad Hakam, ada Mas Niko, ada Mas Juwari, ada Pak De, ada Mas Pak Mudiono yang ada di Tuban sana, Pak Nurwanto, kemudian ada Pak Fauzi, kemudian ada Om Agung Surya, ada Telius, dan semuanya saja. Terkecuali buat Mas Miftah, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Terima kasih.
1: Saya senantiasa
0: amin
1: ke keluarga tak temani sampai jam 18.00 waktu Indonesia Bagian Barat.
0: Lengkap banget.
1: Dilanjut oleh Mas Atmoko.
0: Sampai apal.
1: Ya iyalah, sopal.
0: Okay,
1: nanti malam Rabu Mas Miftah dan dilanjutkan jam 8 ada Mbak Robik.
0: Ya. Teman cerita ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, gitu aja Mas.
0: Oke, makasih Mbak Ulan.
1: Ya, tolong dimatikan dari situ ya, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ulan di Demangan. Dan sebelum kami hadirkan lagunya untuk Anda pendengar, tetap bersama kami hadirkan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Info terkini pukul 14 waktu di Indonesia Barat. Tergar, kami hadirkan informasi dari Nganjuk. Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Dikatakan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur kemarin. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam melaksanakan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

0: jawab dulu. Awas kena sing swab lo ntar.
1: Swab PCR atau swab antigen maksudnya?
0: Bukan.
2: SIM swab adalah upaya pengambil alihan SIM card korban oleh oknum. Sementara SIM card korban tidak dapat digunakan, SIM card baru memiliki seluruh akses dan mendapat setiap fitur terkait akses transaksi rekening korban. Seringnya SIM swab digunakan untuk mencuri data pribadi, juga untuk mengambil alih akses perbankan milik korban. Pengambil alihan SIM card biasanya dilakukan dalam sebuah link yang nantinya diakses korban. Lakukan proteksi-proteksi untuk mencegah tindakan SIM swab. Tingkatkan kesadaran dalam beraktivitas di dalam ruang cyber. Jangan mengunggah atau memberikan data pribadi kepada siapapun. Tidak membagikan informasi seperti username, password, PIN kepada pihak lain. Selalu berhati-hati kepada pihak yang mengaku otoritas berwenang yang meminta data-data pribadi. Berhati-hatilah jika ada yang mengirim link atau tautan, jangan asal klik karena bisa jadi itu metode kejahatan SIM swab. Aktifkan notifikasi perbankan melalui SMS atau email. Gantilah secara berkala semua kata sandi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyepakati bahwa gaji guru 5 juta rupiah per bulan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembekhok.id, pernyataan tersebut bersifat aspiratif dari Komisi 10 DPR RI dan bukan keputusan resmi yang telah disahkan DPR maupun pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengikat. Selain itu, tidak ditemukan informasi kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Pan-RB telah menetapkan atau menyepakati kebijakan gaji guru sebesar 5 juta rupiah per bulan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdutnya ada di Madiun. Mantap, ada Bu Ernik di Ponorogo, Dangdutnya ada di Madiun. Mantap, salamnya buat Bapak Donasworo, Pak Rustianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri, dan buat semua aja. Buku terakhir yang saya baca adalah buku catatan kawan. Ayah, karena sebentar lagi ada musim panas. Iya ya, kalau punya hajat itu pas punya hajat gitu ya, pasti dicatatin ya. Catatan kawan atau becek, catatan buah gitu ya. Request lagu Janur Kuning, terima kasih. Sama-sama juga terima kasih buat Bu Ernik yang ada di Ponorogo. Ini Janur Kuningnya dari versi siapa nih? Nur Halimah atau dari Nada Soraya nih? Ya, kita hadirkan yang versi dari Nada Soraya aja gitu ya. Di kesempatan sore hari ini pendengar, ada lagi, ada Erik Sanjaya ini masuk di telepon WhatsApp Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutnya RRI Matiun, mantap.
0: Mantap, oke Pak Erik.
1: Iya,
0: sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sore hari ini sesuai tema buku terakhir yang Pak Erik baca apa ini kira-kira nih?
1: Ya kebetulan pas ini tadi belum baca buku.
0: Oh belum baca buku. Kemarin?
1: Kalau yang sering baca WA.
0: Oh. Sering baca WA ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke, ini mau kirim salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat semua saja pendengar Pro Dangdut di RRI Madiun di mana saja berada, dan juga buat Mas penyiarnya dan juga seluruh kru RRI Madiun semuanya saja. Nanti kan
0: halo
1: mau request lagu Hello Hello dari Roma Irama.
0: Hello Hello. Siap, nanti kita carikan dulu ya.
1: Oke, matur suwun.
0: Sami-sami. Dan baik, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ini satu lagu buat Ibu Ernik di Ponorogo ya. Ada Janur Kuning untuk Anda.

0: Rina.
1: Ya Pak.
0: Kenapa kita harus mengupayakan perdamaian dan menghindari peperangan?
1: Supaya tidak bertambah daftar-daftar pahlawan yang harus kita hafalkan, Pak.
0: Ami.
2: Iya Pak.
0: Kamu jawaban apa?
2: Idem Pak.
3: Intermezzo. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, karena masih di Pro Dangdut Dangdut Jaya Radio Madiun, mantap. Dan yang masuk lagi di 459198 silakan, atau di WhatsApp nih di 0811-366-9907 masih ya, pendengar. Dan ini ada yang masuk di jalur WhatsApp lagi, ini mau minta lagu aja dari milik Tasya Rosmala yang berhenti berharap dari pendengar setia RRI. Enggak sebutkan nama ini. Nomornya baru gitu ya. Kemudian buat tadi ya Pak Erick Sanjaya, mohon maaf ini kualitas hello-hellonya jelek banget, belum bisa kita hadirkan ya. Nanti mudah-mudahan berkenan hadirkan satu lagu juga dari milik Bang Haji Rumah Irama nanti ya. Tetap bersama kami, ada Tasya Rosmala kembali hadir untuk Anda pendengar dengan Berhenti Berharap. Ini sebenarnya lagu pop ya, lagu dari milik Ceylon 7. Ini di reinterpretasi, di recycle jadi lagu dangdut, dan ini rilis di Januari 2024 ya. Kita dengarkan bersama Tasya Rosmala, Berhenti Berharap.

Richard sekarang di momen-momen terakhir. Selamat siang Mas, salam kenal pergar baru di acara Dangdut Hari Madiun. Ada Pak Dinoy nih, mohon diputarkan Jatuh Bangun dari Christina untuk semua pendengar hari ini, mana saja salam kenal dari Noyor di Bendo Magetan. Matur suwun, matur nuwun Pak Dinoy ya. Dan kita coba dirikan lagu terakhir dari Christina dengan Jatuh Bangun. Setelahnya kami kemandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Sampai jumpa dan terima kasih pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seluruh kerabat kerja program 1 dari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga melalui ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk anda program Dunia Pramuka bersama dengan adik-adik dari Gugus Pramuka SMP Negeri 10 Kota Madiun. Tetap bersama kami di program 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Halo pendengar setia RRI Madiun, kembali lagi di program Dunia Pramuka. Selama satu jam ke depan bersama Kak Ayu. Hari ini di studio RRI kedatangan tamu spesial dari Pangkalan SMP Negeri 10 Madiun. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Rame ya. Di siang yang panas ini mendengar adik-adik berkumpul di sini sangatlah luar biasa. Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Hari ini kalian berkumpul di sini guna untuk mengobrol santai kegiatan yang ada di pangkalan kalian. Tapi terlebih dahulu kita membahas tentang SKU Penggalang nomor 26, yaitu tentang kedisiplinan dan kerapian budaya literasi yang ada di sekolah atau pangkalan kalian masing-masing. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan. Mulai dari sebelah kanan.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa.
0: Hai Najwa.
3: Perkenalkan nama saya Sakura.
0: Hai Sakura.
4: Halo, perkenalkan nama saya Pelangi.
0: Hai Pelangi.
5: Hai, nama saya Bintang.
0: Hai Bintang.
6: Halo, nama saya Noval.
0: Hai Noval.
7: Halo, perkenalkan nama saya Dava.
0: Hai Dava.
8: Hai teman-teman, nama saya Alex.
0: Hai Alex.
9: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nawang.
0: Hai Nawang.
10: Perkenalkan saya Raisa.
0: Hai Raisa.
11: Halo teman-teman, aku Zahra.
0: Hai. Oke. Nah adik-adik, tadi dari gugus depan Pangkalan SMP Negeri 10, itu gude berapa ya?
2: Kita berada dari gude 0203-0204 Pangkalan SMP Negeri 10 Madiun.
0: Oke. Kakak mau tanya di sini, di pangkalan kalian ada struktur organisasi ya? Yang paling atas sendiri kamabigusnya siapa yang bisa menjawab?
2: Kamabigus kami Kak Enda Kartikowati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan.
0: Oke, mungkin ada Kak Gudepnya?
4: Kak Gudep kami Kak Wahyu Andri Aningtya, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan.
0: Oke, lanjut ada? Setelah itu setelah ada kamabigus, ada Kak Gudep, di bawahnya lagi ada?
9: Ada dong Kak.
0: Ya, siapa?
9: Sekretarisnya yaitu Kak Ambar Esti Ningrum dan Kak Nurlita Indria.
0: Oke, itu sebagai sekretaris dan bendahara.
9: Ya, betul.
0: Iya. Di dalam pangkalan itu biasanya ada dua satuan, satuan putra dan satuan putri. Koordinatornya jadi satu atau terpisah?
8: Pisah, Kak.
0: Oh, pisah. Jadi perempuan sendiri atau laki-laki sendiri?
8: Sendiri.
0: Oke, siapa namanya? Satuan putrinya siapa?
8: Kak Brenda.
0: Oh, Kak Brenda. Untuk satuan laki-lakinya?
8: Kak Agus.
0: Oke, Kak Agus. Nah, tidak hanya dari pembina, pasti ada pelatihnya. Ada pelatihnya dari luar?
2: Ada Kak.
0: Siapa namanya?
2: Pelatih kami ada Kak Agus Galih Setiawan dan juga Kak Davi Pratama.
0: Oke, berarti ada dua pelatih dari luar ya adik-adik?
9: Ya, betul.
0: Lengkap ya struktur kalian. Terus selama kegiatan kepramukaan, hal yang sering atau sudah kalian dapatkan ketika kalian sedang berlatih kepramukaan, apa materi apa yang sudah kalian dapat?
7: Biasanya berlatih baris berbaris, tali temali, semapur, dan kerja sama tim, permainan kerja sama tim.
0: Oh, terus tadi kita di tema yang pertama tadi pembahasan tentang kedisiplinan. Kepemimpinan diajarkan atau tidak?
12: Diajarkan.
0: Diajarkan. Nah, terus ada wawasan literasi. Tadi ya kita pembahasan. Wawasan literasi seperti apa yang ada di pangkalan kalian?
4: Jadi wawasan literasi yang ada di pangkalan kami adalah sekolah menyediakan perpustakaan digital yang dimana berbentuk buku digital untuk kita mencari materi atau membaca buku dengan digital, seperti itu Kak.
0: Oh, jadi kita bebas mengunjungi secara umum, siapapun boleh?
4: Ya, betul sekali. Oh, seperti itu.
0: Terus aplikasikannya di mana? Di HP atau ada jadwal tersendiri?
4: Bisa kita lihat di HP dan kadang juga kita diberi jadwal. Karena sebelum kegiatan yang lainnya, biasanya kita diberi waktu 10-15 menit untuk literasi terlebih dahulu.
0: Oh, terus hasilnya dari berliterasi

0: Disiplin adalah melakukan sesuatu hal yang benar, tepat waktu, dan taat aturan.
1: Contohnya di sekolah mungkin?
2: Contohnya seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya Bintang, bahwa kedisiplinan adalah tentang mematuhi peraturan dan juga tentang ketepatan waktu. Jadi kita selaku siswa-siswi di sekolah, kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah, seperti berseragam sesuai jadwal, beratribut lengkap, rambut tidak boleh panjang bagi siswa laki-laki, dan tidak boleh bermake up bagi siswa perempuan. Dan juga tentang ketepatan waktu, contohnya seperti mengerjakan tugas yang diberikan guru dan mengumpulkannya tepat waktu.
3: Oke, itu berada di lingkungan kegiatan efektif belajar ya. Yeah. Kalau untuk kegiatan efektif di kegiatan kepramukaan, mungkin ada contoh kedisiplinan?
4: Biasanya mengikuti latihan pramuka dengan tertib dan mendengar aba-aba dari pembina.
3: Oke. Ini adik-adik ini di sini ada enggak ya yang melanggar kedisiplinan, sudah pernah apa belum atau tidak pernah sama sekali?
5: Ada.
3: Siapa ada di sini?
5: Itu biasanya sih Bintang, Kak.
3: Oh, seperti itu. Kenapa terlambatnya?
0: Khotbahnya lama, Kak. Lagian juga sekali doang, Kak.
3: Khotbahnya lama. Oke. Sepertinya tambah seru nih ya obrolan kita, tapi jangan tegang-tegang. Itu adik-adik cowok-cowok itu tegang sekali. Oke. Di sesi selanjutnya adalah sesi games ya. Perintahnya kalau kalian bersikap disiplin, jawabannya siap. Kalau tidak disiplin, jawabannya duh. Pertanyaan cepat. Bisa dipahami?
6: Siap.
3: Bisa. Oke, semua siap?
6: Siap.
3: Bangun pagi tepat waktu?
6: Siap.
3: Membuang sampah sembarangan?
6: Duh.
3: Datang latihan terlambat?
6: Duh.
3: Seragam rapi dan lengkap?
6: Siap.
3: Sepatu habis dipakai dilempar?
6: Duh.
3: Gak ada yang ini ya, gak ada yang salah jawab ya. Ternyata kompak. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kerapian dalam kehidupan. Apakah kita harus rapi menurut kalian? Apakah kita harus rapi?
5: Pastinya harus dong, Kak.
3: Kenapa harus rapi? Kenapa harus rapi?
5: Karena rapi adalah sebagian dari diri kita agar bisa dilihat lebih baik dari orang lain.
3: Oh, nyaman dilihat ya, iya, nyaman dilihat. Gitu kan. Contoh kerapian di rumah.
7: Membantu orang tua dong, Kak.
3: Membantu orang tua. Ada yang di sini jarang membantu orang tuanya? Ada?
5: Tidak dong, Kak.
3: Tidak. Terus contohnya kerapian di sekolah itu apa sih? Kalau di sekolah?
5: Kalau di sekolah biasanya seperti memakai atribut lengkap, memakai seragam sesuai harinya, itu sudah termasuk, Kak.
3: Oke. Terus kan ini kita sedang berkegiatan, contohnya ya, berkegiatan di sekolah. Terus selesai kemah. Terus kita sudah capek ya. Terus panitia itu akan gercep enggak sih satset membereskan atau enggak, atau tunggu dikomando oleh pembina atau pelatih biasanya untuk membereskan?
5: Pastinya kita harus sadar diri dulu, Kak, karena itu kan barang kita, kita yang pakai, jadi kita harus merapikannya juga seperti itu
3: kesadaran. Lah kalau tidak sadar bagaimana? Mungkin kalau tidak sadar itu dari kalian sebagai tim. Kalian kan tim ya ini ya. Harus kalau tim harus kompak tuh bagaimana?
5: Kita sebagai tim harus saling mengingatkan teman satu sama lain, karena mengingatkan teman itu juga adalah tanggung jawab kita sebagai teman.
3: Oke, tepuk gitu, tangannya. Nah, tadi kan sudah kita ke materi, sudah juga ke games ya kan, terus

0: Terus kakak kok pengen tahu ya, seperti apa pengalaman seru yang sudah kalian lakukan di pangkalan SMP Negeri 10? Ada nggak pengalaman serunya?
1: Ada.
0: Ada, boleh diceritain?
1: Waktu itu pas tengah malam kita udah pada tidur kan, tiba-tiba aja dibangunin dan suruh kumpul di lapangan sama kakak-kakak pelatih dan pembina.
0: Terus gimana? Kamu masih antara ada dan tiada seperti itu?
1: Iya.
0: Oh, terus kamu menerima perintah itu, kamu masih bengong dulu atau masih loading dulu atau langsung siap gerak gitu?
1: Langsung siap dong, Kak.
0: Oke. Mungkin ada pengalaman yang lain?
2: Ada tuh, Kak. Jadi saat itu kita melakukan kegiatan Jumat Pramuka. Dan ternyata saat ada pengecekan, ada yang kaos kakinya tuh kiri kanan beda, Kak, warnanya. Ada kayaknya orangnya di sini tuh, Kak.
0: Oh, ada. Siapa ya?
2: Siapa ya?
1: Alex, Kak.
0: Mana yang namanya Alex? Oke.
3: Saya, Kak.
0: Terus solusimu untuk mencari pasangan kaos kakinya?
3: Tetap mencari.
0: Oh, tetap mencari. Mencari ya. Terus oke, adik-adik, mungkin masih banyak lagi ya cerita-cerita lucu yang ada di pangkalan kalian. Tapi yang paling ini, yang paling dan paling ya. Di sini sebentar, di sini ada kelas 7? Ada?
1: Ada, Kak.
0: Siapa kelas 7? Siapa aja?
1: Zahra.
0: Zahra.
1: Reisa.
0: Reisa.
4: Alex.
5: Dava.
6: Naufal. Bintang.
0: Oh, kelas 7-nya lebih banyak ya. Kelas 8 ada?
2: Ada, Kak.
0: Siapa?
2: Sakura.
7: Najwa.
2: Pelangi.
0: Okay.
1: Nawang.
0: Oh, Nawang ya. Bentar, kakak mau tanya, itu banyak bednya itu memang benar-benar kalian tempuh atau dijahit langsung?
2: Pastinya kita tempuh dulu dong, Kak.
0: Itu ada, bisa dijelasin sedikit?
2: Ada beberapa bed di yang terpasang di lengan kita. Ada bed berkemah yang dimana kita harus menempuh 3 kali kemah terlebih dahulu baru bisa memasangnya. Ada juga bed P3K. Ada juga bed gerak jalan dan menabung, seperti itu, Kak.
0: Oke. Terus ada simbol Garuda. Nah, itu apa sih? Bisa diceritain?
2: Jadi, simbol Garuda adalah pangkalan angkatan tertinggi dari Ramu, Rakit, Terap. Jadi setelah kita menemui Ramu, Rakit, dan Terap, kita menempuh Garuda, seperti itu, Kak.
0: Oke. Terus di bawahnya Garuda ada lambang lagi, itu lambang apa?
2: Nah, ini nih, Kak, lambang spesial dari gudep kami, yaitu gudep dari Pandu Dasa Wiyata. Ini sangat spesial sekali, Kak.
0: Oke. Itu berarti dasarnya ores dan ijo mesti ada artinya, ya kan?
2: Iya, betul.
0: Green Scott, ya, saya pernah dengar itu Green Scott ya, untuk julukan Pandu Dasa Wiyata. Oke, yang kelas 7 sudah pernah ikut kemah?
1: Sudah dong, Kak.
0: Sudah. Itu kemah kegiatan apa?
1: Kemah memperingati Hari Pramuka dan juga kemah Gladian Pindro.
0: Oke, berarti sudah berpengalaman, sudah tahu mencoba berkemah. Berapa hari kemahnya?
1: 2 hari, Kak.
0: 2 hari. Terus yang kelas 8 ini udah berapa kali kemah?
2: Udah berapa kali ya, Kak? Mungkin terlalu sering jadinya. Oh, kita sering. Bingung untuk menghitungnya.
0: Oh, gitu. Terus ini ada scarf kalian biru. Itu penempuhannya beli langsung dipakai atau ada penempuhan sendiri?
2: Pasti ada penumpuhannya juga dong, Kak, sama dengan lainnya.
0: Bisa diceritain penumpuhannya bagaimana?
2: Oke, jadi penempuhan scruff yang kami pakai sekarang, kalau nggak salah itu kita harus melewati banyak rintangan, Kak. Jadi rintangannya kita harus berjalan beberapa kilometer dengan menyanyikan beberapa lagu agar kita merasa senang dan gembira. Lalu ada rintangan-rintangan sulit lainnya seperti melewati rawa-rawa, melewati lumpur-lumpur dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sangat susah sih, Kak, tapi karena niat dan tekad kami kuat dan semangat kita berjuang bersama, jadi kita bisa melewatinya bersama.
0: Oke, tepuk tangannya. Adakah sudah pernah ikut lomba baris berbaris? Sudah ada dari sini?
1: Ada dong, Kak.
0: Iya. Kemarin kegiatannya di mana?
1: Kegiatannya ada di Stadion Wilis.
0: Stadion Wilis. Di situ dapat juara enggak?
1: Pastinya dapat dong, Kak.
0: Oke, apa ya juara apa kemarin?
1: Kita dapat juara mula 1 dan juga peleton favorit 3.
0: Oke, jadi banyak prestasi ya SMP Negeri 10 ini. Tepuk tangannya. Masih tegang?
2: Tidak, Kak.
0: Tepuk tunggal? Tepuk tunggal? Oke. Oh iya, tadi Kak Ayu masih bingung, masih ingin bertanya tentang pembiasaan literasi, ya kan? Di tadi perpustakaannya apa namanya?
2: Perpustakaan Hidayah.
0: Oke, Perpustakaan Hidayah. Perpustakaan Hidayah itu mempunyai aplikasi perpus digital itu tadi.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Adik-adik bebas mengakses. Terus di situ genrenya apa aja? Atau kok jadi salah bicara ya saya? Digolongkan menurut jenisnya atau hanya satu jenis?
2: Ada beberapa jenis yang mungkin bisa kita baca, tidak hanya satu dan dua, tapi banyak sekali yang bisa kita ketahui di dalamnya.
0: Oke. Terus aplikasinya berbayar enggak sih?
2: Aplikasinya tidak berbayar, Kak, karena itu adalah salah satu aplikasi untuk menuntut ilmu bagi kita.
0: Oke, jadi sekolah juga mendukung dan siswanya juga sangat mendukung atas fasilitas tersebut,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul sekali, Kak, seperti itu.
0: Wah, seru ya. Seru. Kalian sudah yang kelas 8 ini berarti udah 2 tahun kalian di Pangkalan SMA Negeri 10 ya. Yeah. Terus yang kelas 7 baru 1 tahun. Gimana? Mas, tambah pengalaman apa tambah apa ya? Tambah sedih, pengalaman sedih atau pengalaman suka di SMA Negeri 10?
1: Kita udah melewati berbagai pengalaman dari sedih, senang, sampai gembira bersama-sama.
0: Oke, untuk kelas 8 mungkin ada pengalaman yang ingin diceritakan lagi?
2: Hanya beberapa kesan saja, karena kita sudah berpengalaman 2 tahun di SMP dan itu sudah senang sekali. Banyak sekali rintangan yang seru dan mungkin sedihnya juga gitu, Kak.
0: Oke. Mungkin yang dekat-dekat ini mau ada kegiatan apa gitu di Pangkalan?
2: Habis ini ada memperingati Hari Pramuka, Kak.
0: Biasanya di Hari Pramuka bagaimana?
2: Biasanya kita melaksanakan upacara. Ada juga beberapa anggota yang menjadi perwakilan untuk memperingati Hari Pramuka di Kota Madiun.
0: Mungkin selain itu ada kegiatan cycling kah, hiking atau kemah atau bagaimana? Ada?
2: Ya, biasanya kita juga mengadakan hiking atau lomba-lomba tentang kepramukaan seperti itu.
0: Oke. Terus ada berarti orang tua sangat mendukung atas kegiatan kalian di sekolah ya untuk kegiatan kepramukaan.
2: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Untuk DPP jumlahnya sekitar berapa? DPP kelas 8?
3: DPP mungkin jumlahnya ada 18 atau 19, Kak.
0: Untuk CDPP-nya?
1: Untuk CDPP sendiri jumlahnya berkisar 30-an sampai 40, Kak.
0: Oh, cukup lumayan ya.
1: Iya.
0: Terus mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar RRI Madiun? Ada pesan-pesan dari kalian?
1: Ada dong, Kak.
0: Apa? Bisa?
1: Ayo mulai disiplin dari hal-hal kecil.
6: Jangan suka menunda-nunda. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan.
2: Mencari teman dan berorganisasi. Mari belajar dari hal-hal kecil sebelum memulai yang lainnya.
5: Hormati aturan sekolah dan rumah.
0: Oke, lanjut. Ada lagi pesannya? Sudah?
3: Ada dong, Kak.
0: Apa?
3: Menaati aturan di sekolah dong.
0: Menaati peraturan di sekolah.
2: Mungkin pesannya cukup itu, tapi dari pangkalan kita ada sedikit pesan, tapi pesannya unik nih, Kak.
0: Apa tuh pesannya?
2: Jadi pesannya sudah kita buat menjadi sebuah lagu yang ada berbahasa Arabnya, yang memiliki arti tersendiri dari pangkalan kita, seperti itu.
0: Mungkin pendengar ingin mendengar sedikit pesan apa yang dimaksud unik ini tadi ya. Coba dipersilahkan.
2: Jadi lagu ini dipersembahkan untuk memaknakan lirik yang sudah kita buat sendiri dan kita tulis sendiri. Liu jarihin Allah tughagil mafin tafastu astihahin.

0: lagi. Itu merupakan salah satu pesan untuk pendengar setia ya. Oke, sepertinya sudah banyak kakak tahu, pendengar tahu bagaimana kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di pangkalan SMP Negeri 10 Madiun. Cukup luas dan cukup menarik ya untuk diikuti. Mungkin ada lagi yang pengen, mungkin ada adik-adik kelas kalian yang mendengarkan kalian podcast ini, terus setelah kalian mendengar tambah pengen ikut ke kegiatan kepramukaan ya kan? Oke. Sudah tidak ada lagi pesan-pesannya buat pendengar dan teman-temanmu di rumah mendengar yang mendengarkan.
1: Oh iya kak, kita ada yel-yel. Lupa kak.
0: Oh iya, silakan.
1: Oke, yel-yel dari kami adalah Pandu Dasawiyata.
2: We are the best team.
0: We are the best team. Tepuk tangan. Wah, obrolan kita itu seru sekali siang hari ini. Yang awalnya panas, cuacanya menjadi dingin mendengar kalian tadi beberapa materi yang kalian bahas itu sangat luar biasa. Oke, adik-adik dari pangkalan SMP Negeri 10 Madiun, semoga pembahasan tentang SKU Penggalang nomor 26 tadi tentang kedisiplinan dan kerapian budaya literasi ini sangat bermanfaat untuk pendengar sekalian dan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih sudah hadir di sini. Kalau nanti ada undangan lagi mau hadir kan?
1: Pasti mau dong kak.
0: Semuanya salam pramuka.
2: Salam.
0: Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak info prima langsung dari program Satu RRI Surabaya. Tetap bersama kami, pendengar, di program Satu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Inilah info prima selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani.

0: Pendengar, dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya Prof. Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Dosen program S3 Ilmu Hukum Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, Profesor Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Saat memberikan kuliah umum di Unitomo kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 ini menjelaskan supremasi hukum sebagai pagar utama demokrasi karena menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, demokrasi tanpa pengawalan hukum akan berpotensi liar.
5: Akan rusak kalau tidak didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu apa? Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ini demokrasi kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Inilah supremasi hukum. Jadi negara bangsa yang besar tadi itu, ayo kita susun secara demokrasi. Demokrasi apa? Ini kan plural dong, pluralisme kan. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak apa disatukan melalui proses demokrasi. Karena proses demokrasi, ya, banyak macam-macam. Nah, demokrasi, keputusan demokrasi itu harus dijunjung bersama. Bagaimana agar keputusan demokratis itu jalan dikawal oleh yang namanya hukum?
4: Sementara itu, Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya menilai supremasi hukum perlahan mulai redup.
6: Sudah mulai mengarah pada kekhawatiran bahwa cahaya supremasi hukum itu perlahan mulai redup. Dan apabila supremasi hukum meredup, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya wibawa institusi hukum, melainkan masa depan negara hukum dan masa depan bangsa. Padahal Indonesia didirikan bukan atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar hukum yang berkeadilan. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima moral dan kehidupan berbangsa, bukan sekedar alat kekuasaan ataupun instrumen formalitas administratif.
4: Rektor Unitomo Surabaya Profesor Siti Marwiya berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat membangun kedalaman berpikir, kematangan moral, dan tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Januar Fahmi melaporkan.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Globalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya. Jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
9: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari Kadir Puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin, dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
7: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Awang Sukmawang melaporkan.
10: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam serangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027 apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
11: Bahwa perkembangan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan seperti ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita boleh memilah sampah.
10: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah

0: untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ternak sehat dan layak kurban. Kepala DPKH Lamongan, Sofian Nurhayati mengatakan, bursa kurban akan dipusatkan di Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Nguok mulai tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar pameran hewan ternak, namun juga menjadi wadah transaksi antara peternak dan calon pembeli hewan kurban. Sofia menambahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Si Sapi yang dikembangkan DPKH Lamongan untuk mempermudah pencarian hewan kurban secara digital.
1: Ya tidak hanya pameran, ya seperti itulah orang jualan, tapi biasanya kan di lapak-lapak yang mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah membuat bursa di situ, ini harapannya yang mereka belum mendapatkan hewan kurban bisa datang ke situ langsung bisa beli. Nah nanti kita bantu dengan Si Sapi, kami kan juga punya aplikasi Si Sapi untuk informasi penjualan hewan-hewan ternak atau hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi. Di Si Sapi itu juga ada titik lokasinya, ada sapinya, kemudian ada kambing dombanya, dan titik lokasi yang punya itu sehingga mereka bisa transaksi sendiri.
0: Sofia berharap keberadaan bursa kurban dan aplikasi Si Sapi mampu membantu peternak memperluas pemasaran, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hewan kurban sehat dan aman. Varian Reki melaporkan.
2: Mendengar menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Dayus Warno melaporkan.
3: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama, mengatakan sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
4: Alhamdulillah ini Mbak, sudah laku beberapa, tapi masih dititip di sini Mbak, minta pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi nih sudah diantar. Ya tak kasih gratis Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahnya lah.
3: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembeli hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anggota Komisi 8 DPR RI Ki Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya fatur. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Ani Falahuddin Makhrus atau Gus Anin meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anin saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
7: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam bisa mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon.
6: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
8: Definisi

0: saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 291.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra armusna. Ana Kusuma melaporkan.
2: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syiah Mekah.
3: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai, nanti jemaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh sunnah.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
4: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
2: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma, melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
1: Mendengar satu informasi olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 guna memastikan diri untuk lolos dari juang degradasi. Berikut laporan Tago Anovantrian.
6: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
7: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
6: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri Liga 1 besok.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang, itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
5: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam lika-liku perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Brantas, Kota Kediri. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
0: Pendengar, seperti inilah suara mesin mengerak perahu penambang pasir manual yang terus bergerak dari tepi Sungai Brantas, Kota Kediri, menuju titik penambangan yang berada di tengah delta Sungai Brantas. Suara berisik mesin-mesin tersebut kerap kali menjadi teman penghibur sepi bagi sejumlah penambang pasir yang mengaku tidak memiliki keluhan kesehatan apapun, meskipun mereka ini sudah 7 hingga 10 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai penambang pasir manual. Nilai keperjuangan penambang pasir ini diungkapkan oleh Lutfi Zakaria saat temui RRI Kediri di tengah aktivitas penambang pasir tradisional di Sungai Brantas, Kota Kediri pada pertengahan bulan Mei 2026. Dari ceritanya, pria berusia 50 tahun lebih ini, Lutfi meyakini bahwa hambatan utama dalam mencari nafkah tersebut adalah faktor perubahan cuaca. Jika musim kemarau dipastikan menjadi momentum yang sangat cocok untuk mendapatkan butir-butir pasir berwarna hitam itu. Namun hal berbeda ia temui ketika musim hujan tiba, sebab pada kondisi itu tidak sejumlah teman-temannya tidak berani menyalakan perahu kecilnya karena memang debit air sungai meningkat dan berpengaruh dengan kedalaman air. Dan dipaksakan juga, hal ini juga tidak akan baik dan tentunya mengancam nyawa para penambang pasir manual. Terlebih di tengah cibiran sebagai masyarakat yang menilai telah aktivitas penambangan pasir tradisional itu merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar Sungai Brantas, Kota Kediri, yang memang sebetulnya banyak warga yang tidak memahami, yang mana mereka ini menggunakan alat sederhana saat menggali pasir dan bukanlah memakai mesin penyedot pasir dari dalam sungai. Bukti menyebutkan, dalam kegiatan yang sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir ini, ia dan para penambang pasir lain harus mendapatkan pasir dengan menahan nafas dalam air selama 30 detik hingga 1 menit. Kalaupun sudah bagus, ia bisa memperoleh pasir kualitas yang bagus. Tapi jika tidak, ada sampah beragam jenis yang diperolehnya. Lalu, sampah-sampah itu ia angkut ke atas perahu dan dibawanya ke tepi untuk dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dari keseharian Lutfi, mayoritas yang ditemukan di dasar sungai ini adalah sampah jenis plastik. Dan kadang ia juga memperoleh pesanan dari petugas BPBD Kota Kediri jika menemukan orang hanyut dan diminta untuk ikut menyelamatkan dan segera menghubungi pihak berwenang. Mengenai honor yang terimanya, Lutfi merinci hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu memikirkan berapa nominal. Bagi dirinya, hal terpenting adalah mencari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya pekerjaan ini yang bisa ia jalani seiring dengan keterampilan yang ia miliki. Walau demikian, ia mengaku jika kondisi alam saat mendukung, maka uang yang dapatnya bisa mencapai senilai Rp100.000 per harinya, dan itu pun harus dicari dari menyelam ke dalam sungai sejak pagi hari sampai sore hari.
8: Ya sulit Pak, sekarang prosesnya itu agak dalam, ya sampahnya banyak, ya untuk nilai, ya kalau untuk kerja ya sama-sama kulit batu lah corang itu. Paling nominal ya 80.000, notok 100.000 satu hari.
9: Itu berapa jam tuh Pak?
8: 100.000 itu satu hari sampai sore. Iya. Itu notok, kalau enak.
0: perjuangan hampir senada juga diungkapkan oleh Marlan, ketua paguyuban penambang pasir tradisional di kawasan Kelurahan Semampir hingga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, yang telah menyandang predikat sebagai penambang pasir tradisional semenjak 30 tahun lebih. Marlan benarkan, sampai sekarang ada sekitar 300 hingga 400 penambang pasir yang sama di wilayahnya, dan pada umumnya mereka ini terbilang pasrah saat menjalani pekerjaan tersebut. Apalagi aktivitas penambangan di dunia ini dilakukan secara turun-temurun dan pada manual tanpa bantuan mesin penyedot pasir. Bahkan sekarang, dari sisi keluarga, Mar mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir manual ini telah memasuki generasi kelima. Tapi sayangnya, sejak awal ia berkiprah hingga sekarang ini, terhadap pemerintah terhadap mereka hampir tidak ada. Padahal, dari penelusuran di lapangan, tanpa pekerjaan ini penuh risiko, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini karena memang di tengah peluh keringat yang berjatuhan pada saat mencari pasir, mereka ini memiliki potensi meregang nyawa. Entah itu karena hanyut, tiba-tiba bisa mengalami kram kaki di dalam sungai, ataupun masuk di pusaran air yang berada di dasar sungai. Di sisi lainnya, hingga kini aktivitas penambangan pasir manual ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan keluarga. Dari data paguyuban, terdapat sekitar 300 hingga 400 tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari 8 titik penambangan tersebut. Pria yang merupakan warga asli Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini menjelaskan bahwa profesi penambang pasir manual di wilayah ini bukanlah hal baru. Kesenangan ini telah berlangsung selama 30 tahun dan kini telah memasuki generasi kelima.
9: Generasi keberapa, Pak?
10: Generasi kelima ini.
9: Lima?
10: Iya, betul.
9: Terus bisa tetap eksis pasir ini gimana, Pak?
10: Ya, karena ini semuanya dari mbah saya itu menurunkan skillnya bupune itu tidak ada punya skill, skillnya hanya misalnya nyari nafkah dari sini. Jadi kita lanjutkan apa yang ada kerjaan di sini untuk menghidupi anak cucu.
0: Kedepan Marlan mengaku akan bertindak tegas jikalau ada oknum yang nekat membawa mesin modern ke lokasi penambang pasir tersebut. Bahkan mereka, para penambang sendiri yang juga akan menolak dan memberontaknya. Sebab alat yang digunakan mereka ini hanyalah alat tradisional yang sederhana seperti hanya sungkul, alat angkut pasir, cangkul, dan juga donak. Kemudian, dari pengumpulan pasir sebanyak 1 hingga 2 unit truk engkol per hari, produk itu akan dijualnya kepada masyarakat di Kota Kediri. Pada umumnya, konsumen paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan individu dan bukanlah pemilik proyek besar, seiring dengan keterbatasan volume pasir yang bisa diperoleh. Di samping itu, Junianto, penambang pasir lain di kawasan Sungai Berantas, Kota Kediri, turut menyuarakan ceritanya saat menjadi penambang pasir manual selama 7 tahun lamanya. Pria akal disapa Jun meyakini kerja penambang pasir tersebut justru membantu menjaga kebersihan aliran sungai. Para penambang secara rutin meminggirkan sampah-sampah yang tersangkut di area penambangan agar aliran Sungai Berantas, Kota Kediri tetap lancar.
9: Kerja sebagai ini, apakah sudah cukup buat ekonomi, Mas?
11: Ya sama ya.
9: Sama ya gimana maksudnya?
11: Nominal ya per hari ya segitu. 80-90 per hari itu.
9: Per hari. Terus ini kan masih manual, Mas?
11: Iya, manual.
9: Nah, itu ada keluhan nggak
11: sih? Ya, kalau keluhan sih gimana ya? Udah profesinya nggak mungkin bisa ngeluh.
0: Oleh karena itulah, Jun berharap pihak media dan aparat penegak hukum APH tidak salah paham dalam mengartikan aktivitas mereka, yaitu meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar dapat melihat langsung proses kerja di lapangan, karena memang kegiatan ini murni dilakukan untuk menghidupi anak istri di rumah.

0: pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyepakati bahwa gaji guru 5 juta rupiah per bulan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembekhok.id, pernyataan tersebut bersifat aspiratif dari Komisi 10 DPR RI dan bukan keputusan resmi yang telah disahkan DPR maupun pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengikat. Selain itu, tidak ditemukan informasi kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Pan-RB telah menetapkan atau menyepakati kebijakan gaji guru sebesar 5 juta rupiah per bulan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dengarkan esensi buku. Buku untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah. Setiap orang pasti pernah merasa ada pada titik atau fase di mana segala sesuatu yang ada di dalam hidup terasa sangat melelahkan. Namun, kita tersadar kembali bahwasannya rasa lelah, rasa ingin menyerah itu bisa saja terjadi dan boleh-boleh saja kita merasakannya. Namun penting untuk senantiasa diingat jika dalam kegelapan sekalipun, harapan akan tetap bersinar. Setebal 194 halaman, buku untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah, karya Nora ini mampu menjadi teman dikala perasaan lelah dan bahkan hampir menyerah muncul. Buku ini mengingatkan bagi setiap hati pembacanya, kalau lelah merupakan sebuah proses dalam hidup yang memang tidak bisa dihindari. Bahkan rasa ingin menyerah adalah proses kita untuk bertumbuh. Keduanya terkadang akan hadir ketika kita merasa terburu-buru, hendak meraih begitu banyak hal. Namun karena hal tersebut juga, kita malah kehilangan nikmat pada setiap tahapan yang kita ambil dan akan lalui. Buku ini juga mampu meyakinkan bahwa kita tidak sendirian dalam merasakan kelelahan itu. Lembar demi lembar halaman membawa kita untuk bertahan adalah hal yang sudah semestinya kita pilih, meskipun itu juga akan terasa sulit. Namun hal tersebut merupakan langkah dalam menerima jika apapun yang terjadi tidak melulu sesuai keinginan maupun ekspektasi kita. Semua yang terjadi merupakan bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Penulis juga mengajak pembaca untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Selain itu, senantiasa berbuat baik kepada diri sendiri. Tentu banyak hal yang sudah bisa kita lalui, dan semuanya tentu membuktikan jika kita mampu dan bisa melewatinya. Penting untuk selalu diingat bahwa harapan akan selalu ada di depan sana dan menunggu diri kita untuk melangkah satu kali lagi. Buku untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah, karya Nora dari RRI untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17.03 saat sekarang. Sementara nanti azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya berkumandang di 17.26. Tetap bersama kami pendengar di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Sabar, sesaat lagi pukul 17:26. Saat kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar program Satu dari Madiun, adzan maghrib telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Beliau Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti

Selamat malam, bergar info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dan terkendali dengan harga yang terjangkau di tengah ketidakpastian global. Makan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara dan berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Tuban, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Menteri Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan lainnya seperti jagung. Keberhasilan Indonesia swasembada pangan salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri, tetapi ekspor ke sejumlah negara. Lebih lanjut, Mentan mengatakan harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%. Petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tetapi juga dengan harga terjangkau. Keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Presiden Prabowo yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya. Presiden Prabowo ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Selanjutnya, pendengar, Miftah pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Sudah ada teman Miftah, Dwi Atmoko, yang akan menemani Anda di interval ketiga pukul 18 hingga jelang pukul 24 atau tutup share nanti. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 Mei 1949, Ahmad Kosasi memimpin upacara pembacaan proklamasi di Mandapai, Kalimantan Selatan, menyatakan wilayah Kalimantan merupakan bagian dari Indonesia. Proklamasi itu merupakan reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro Satu Hari Majun, karena informasi dan inspirasi. Masih di lagu-lagu zona 90-an yang saat ini Anda masih setia, akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu dari Progres 1 RRI Madiun zona 90-an bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Dari belantika musik tanah air di akhir era 80-an dan awal 90-an, kita pernah mengenal grup vokal perempuan bernama Rumpis. Grup ini beranggotakan 4 orang penyanyi yang terkenal di masanya. Ada Vina Panduwinata, Malida, Tri Utami, dan Ati Sebe. Sebenarnya grup ini didirikan hanya untuk intermezzo saja. Lagu mereka yang paling populer dan tetap diingat sampai sekarang adalah Nur Lela.

Grup vokal Rumpis kembali dihidupkan oleh legenda musik Indo. Sebagai comeback, Rumpis merilis lagu daur ulang berjudul Kasih Putih yang diaransemen oleh komposer ternama Adi MS. Ide kembali menghidupkan Rumpis berawal ketika Vina Panduwinata menyambangi rumah Yuni Syara. Vina yang sebelumnya bergabung di grup 7 Bintang dan beranggotakan para penyanyi senior menyampaikan ide untuk bereuni dengan Rumpis dengan style dewasa. Ide tersebut disambut baik oleh Yuni Syara, Memes, Trie Utami, dan Ita Purnamasari. Kemudian ditanggapi positif oleh bos dari legenda musik Indo, Glenn Roti. Tapi sayangnya, dua personel Rumpis lainnya, Atik Sebe dan Malida, tidak bisa bergabung. Menurut Vina, Atik saat ini bermukim di Amerika Serikat, sementara Malida memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Kasih Putih dipilih sebagai comeback karena lagu ini dianggap memiliki pesan moral yang sangat mengena di tengah himpitan krisis pandemi COVID-19. Lewat lagu yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Mila Voice ini, Rumpis ingin menyampaikan pesan bahwa manusia adalah sama di mata Tuhan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondobuono kula sesulih saking tiang sepuh para Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat para Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

kasih pendengar. Untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Selanjutnya bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Masih demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini itu nggak mau nama lu terus pasti lu sudah program, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah sudah program saat ini, kan berarti sekarang dari 20 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.

0: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jamaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halep, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
1: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi juga
2: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jamaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
1: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
2: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil. Jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jamaahnya atau kota jamaahnya.
3: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
0: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
5: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
6: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra, melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
5: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

pasang kaliman tabik kidalang kondo kulono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Sajana Cara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, ruang motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamdi dengan mengambil topik bagaimana menghadapi ketidakpercayaan pasangan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi dan Ibu Olin sebagai narasumber yang sekaligus suami dan istri. Salam jumpa Pak Kamdi, Ibu Olin.
3: Halo, salam jumpa kembali.
1: Ini rebutan ingin berbagi sapa ya. Bagaimana nih kabarnya nih Bapak dan
4: Luar
1: Ibu?
4: Luar biasa.
1: Iya, hari ini topik kita tentunya masih seputar keluarga dan pernikahan. Dan untuk memiliki hubungan yang sukses, memiliki rasa percaya pada pasangan adalah suatu keharusan. Akan tetapi, bagi sebagian orang, mempercayai pasangan adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Topik kita kali ini berbicara tentang tidak percaya pada pasangan dan bagaimana mengatasinya. Kepercayaan merupakan faktor sangat penting dalam hubungan suami istri. Tidak hanya cinta yang berdasarkan cinta semata, namun kepercayaan di antara pasangan sangatlah mutlak. Ketidakpercayaan selalu menimbulkan rasa curiga. Akibatnya, masing-masing merasa tertekan, gelisah, dan akhirnya saling menjauhi. Pak Sukamdi, menurut pendapat Bapak, mengapa kepercayaan mutlak diperlukan dalam hubungan antar pasangan?
3: Iya, memang dasar dalam kehidupan keluarga itu kan dimulai dari perasaan jatuh cinta,
1: iya,
3: mencintai, kemudian memutuskan, kemudian hidup bersama. Nah, dalam membangun hidup bersama itu selalu dasar yang paling pertama dan utama itu adalah bahwa apa yang sudah saya putuskan, calon suami, calon istri yang sudah menjadi putusan saya itu adalah orang yang harus, orang yang bisa dipercayai. Nah, dalam pemahaman seperti ini, bagi seorang pasangan itu kata kepercayaan itu ada dua kata yang hampir mirip tetapi serupa tapi tidak sama.
1: Wah,
3: tetapi
1: itu
3: bentuknya menggunakan sama kata kepercayaan. Yang pertama itu menggunakan kata, kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata belief ya. Yang kedua itu adalah menggunakan kata trust. Kalau belief itu sekedar percaya adanya suami, gitu ya. Artinya saya sudah bersuami, itu aja. Itu saya percaya bahwa saya sudah bersuami. Tetapi kalau trust, itu artinya saya bisa bersandar kepada suami saya. Artinya saya bukan saja bisa, kata percaya itu artinya saya bisa mempercayai keberadaan suami saya. Kalau dalam bahasa simbolnya itu begini, kalau kita ini capek kan, kepala kita ini bisa kita taruhkan mungkin di atas seperti sandaran dinding tembok gitu ya. Itu namanya bersandar. Nah, kepercayaan yang dalam bentuk trust itu artinya sampai bisa membuat kita itu bersandar. Orang Jawa bilang sumeleh. Ya, jadi kalau suami istri kalau duduk sumeleh. Duduk tunggu pesawat itu kan ada kursi panjang begitu, kemudian duduk bareng, kemudian berdampingan. Nah, lihat istrinya kan kadang nunggu daripada dia bengong kemudian tidur. Kepalanya itu diletakkan di bahu
1: sang suami.
3: Suaminya. Itu namanya dia bersandar. Semele atau dia pasrah. Nah, ketika dia bersandar, kalau suaminya tidak bisa dipercayai, pasti dia menghindar, akhirnya istrinya jatuh. Jadi itu artinya bahwa ia suaminya tidak bisa dipercayai. Nah, karena saking bisa dipercaya itulah sampai dia menaruhkan kepalanya di bahu, di pundak suaminya itu, tempat ia bisa bersandar. Itu namanya trust. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita berkeluarga, bahwa tempat untuk kita bersandar atau tempat kita harus bisa dipercaya itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk kepasrahan itu tadi, kebersandaran atau kepasrahan total ya. Tidak sekedar ya ini loh, saya suami saya itu ya ini gitu ya, ada suami saya, tapi sejauh mana kesandaran kita atau kebersandaran kita kepada suami. Nah, itu bukan sekedar lagi suami saya, itu ada level yang lebih tinggi. Mungkin begini, trust itu lebih tinggi kepercayaannya dibandingkan hanya sekedar belief saja ya. Ya,
1: belief itu juga percaya, tapi ya, ada yang lebih berkualitas lagi percayanya begitu ya Pak, yaitu trust itu tadi ya, ya, yang dimaksudkan ya,
3: seperti bahasa kemarin itu antara envy dan jealous itu ya.
1: Jadi tentang kecemburuan,
3: kecemburuan ya, karena orang lain memiliki saya tidak punya, itu kecemburuan envy. Kalau jealous, apa yang saya punya itu nggak boleh direbut orang lain.
1: Nah,
3: itu
1: maksudnya dua hal yang mirip tapi ya, sebenarnya sama, artinya berbeda.
3: Katanya sama atau cemburu tapi fungsinya berbeda ya.
1: Begitu juga dengan belief dan trust ya. Tapi sangat ideal ketika suami dan istri ini kepercayaannya seperti tadi ilustrasi yang disampaikan Pak Kamdi, suami memberikan bahunya kepada istri untuk bisa bersandar. Nah, apa penyebab sehingga pasangan harus saling membohongi Pak?
3: Wah,
1: ditemukan kadang nggak jujur nih.
3: Ya, ini memang pasangan yang heboh ya ini. Pasangan ya maunya saling membahagiakan, maunya saling bisa saling menopang, tapi kalau praktek membohongi, praktek tidak jujur, sebenarnya kita sudah ada dalam posisi yang keliru dan salah. Yeah, yeah. Sampai kita katakan bahwa kita sedang tidak membangun keluarga yang bahagia, ya, yeah, tapi hanya sekedar statusnya bahwa kita berkeluarga. Nah, penyebabnya itu ada beberapa hal ya. Mungkin kalau bisa disebutkan secara umum, yang pertama karena sudah tidak terbangun terhadap ketidakpercayaan satu dengan yang lain.
1: Iya.
3: Jadi kita justru dalam berpasangan atau dalam hidup sebagai suami istri itu yang harusnya dikembangkan itu adalah kepercayaan, kebersandaran, kepasrahan itu. Tetapi justru yang dikembangkan malah adanya ketidakpercayaan itu. Nah, dulu pada waktu pacaran berarti tidak betul-betul dia memahami betul ya. Ya, yang
1: pasangan
3: kedua, karena yang dimunculkan juga kebiasaan sikap curiga. Ini kok istri dikasih uang 500 2 hari habis. Dikasih 1 juta juga habis. Dikasih 3 juta juga habis. Itu gimana gitu ya. Akhirnya muncul sikap kecurigaan itu. Yang ketiga juga bisa diakibatkan karena keraguan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh pasangan kita. Nanti tak kasih 1 juta, nanti
1: dihabiskan atau utuh gitu, malah ya, kebalikannya Pak.
3: Jadi ada keraguan, nanti saya kasih banyak uang malah untuk bantu yang lain. Dan jadi sikap keraguan itulah yang menimbulkan ia bisa menjadi bohong
1: ya.
3: Bahkan dia mengatakan bohong enggak apa-apa, yang penting untuk kebenaran. Nah, gitu ya.
1: Ada.
3: Itu kan lucu itu ya. Ya namanya bohong ya bohong, enggak ada bohong itu benar itu ya. Nah, mungkin yang terakhir adalah bahwa ternyata dalam hidup pasangan itu kalau ia masih mempraktikkan kebohongan atau ketidakjujuran, ya berarti memang belum saling mengenal benar dalam kehidupan mereka.
1: Memahami pasangan ya. Ya. Menarik tadi Pak Kamdi sampaikan bohong untuk kebaikan. Saya jadi melihat beberapa fenomena yang ada bohong untuk kebaikan, karena kalau nanti tahu yang sebenarnya bisa melukai hati pasangan. Nah, ini kan dilema juga Pak sebenarnya.
3: Iya.
1: Ketika harus jujur tapi melukai.
3: Iya. Nah, orang yang berbohong dengan mengatasnamakan kebenaran, sebenarnya ia sedang menyembunyikan ketidakjujuran. Yang kedua, supaya dia merasa bisa diterima oleh lingkungannya atau oleh orang komunitasnya, supaya dianggap itu hebat ya. Yang ketiga, biasanya itu hanya untuk memberikan rasa puas kepada orang yang bertanya kepada kita ya. Contohnya kita menjawab pertanyaan, misalkan, oh kamu kenapa enggak sekolah gitu. gitu. Oh, saya sedang sibuk.
1: Padahal,
3: gitu. Nah, padahal main game di rumah.
1: Sibuk
3: atau,
1: main ya, game.
3: Kenapa
1: ya,
3: kamu tidak kerja? Tapi jawabannya itu sebenarnya sebagai satu jawaban mengada-ada.
1: Ya, memuaskan
3: untuk,
1: saja.
3: Untuk memuaskan supaya diterima keberadaan terhadap izinnya ini dan itu dan itu bisa menjadi problem kalau itu terus selalu dikembangkan di dalam kehidupan suami istri. Ya. Kalau ditanya loh, kok gajinya 1 juta? Iya, belum naik.
1: Gitu padahal ya. Udah.
3: Storannya, padahal kan sudah meningkat.
1: Wah, ini nyeri-nyeri sedap ketika pasangan kita ini gak jujur dalam hal keuangan atau bahkan banyak hal. Jadi penting sekali keterbukaan supaya muncullah sebuah kepercayaan. Bagaimana Anda? Apakah juga mengalami hal yang sama? Sudah mengalami hal yang sama, pendengar? Kita akan melanjutkan pembahasan kita sesudah pesan berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami pada nomor telepon 0813-1571-811 atau 0813-1089-8127 atau email membangunkeluarga0919@gmail.com atau email pesanhariini315@gmail.com. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email Anda dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan yang baik untuk membangun keluarga yang bahagia tentunya. Pak Kandi, tentang ketidakjujuran, apakah bisa kita menilai pasangan kita ini tidak jujur dari ciri-ciri yang terlihat? Mungkin gesturnya kah? Atau dari aura-auranya? Atau bagaimana kita bisa menilai pasangan kita ini sedang tidak jujur dengan kita?
3: Ya, memang seringkali kita harus pahami kadang ketidakjujuran itu memang sulit disembunyikan.
1: Ya. Malah sulit disembunyikan.
3: Biasanya kan sepandai-pandai tupa melompat kan akhirnya juga jatuh juga. Gitu ya. Artinya bisa jadi pada saat itu kita bisa berhasil tidak jujur. Tapi kalau ketidakjujuran itu terus menjadi kebiasaan, pasti juga akan ketahuan.
1: Yeah.
3: Nah, ciri-ciri seseorang yang tidak jujur dalam pandangan saya atau dalam pengalaman saya, walaupun ini juga masih dalam bentuk relatif karena yeah. Menurut pandangan saya itu biasanya kalau dia berbohong di dalam informasi itu agak cenderung gagap itu ya. Agak tersedat-sedat atau apa, atau bahasanya kadang tidak konsisten. Itu cenderung
1: berubah-ubah ya.
3: Informasinya pasti bohong. Yang kedua adalah memang bentuk gesturnya dalam hal tatap matanya, pandangannya. Kalau orang yang jujur itu punya tatapan yang lurus, yang tepat seperti kita melihat orang yang di depan kita. Tapi kalau kadang-kadang ditambah-tambah sesuatu yang tidak benar, itu biasanya matanya itu menjadi liar ya. Lari ke atas, lari kiri, kanan, kiri dan sebagainya. Atau yang keempat, biasa menggunakan bentuk kata sumpah serapah.
1: Ya.
3: Itu biasanya ya.
1: Ini indikasinya.
3: Terus yakin, bulukin atau apa begitu ya. Sumpah, sumprit atau dan macam-macam. Itu umumnya ya, biasanya orang menilai ini orang kalau sudah untuk melakukan sesuatu yang meyakinkan sampai dia itu sumpah serapah ya. Itu sebenarnya cenderung ada informasi yang disembunyikan.
1: Iya, ya, ini justru indikasinya demikian. Ya. Dan ketika tidak jujur dalam pernikahan, akibatnya ada sesuatu yang membuat terluka ya, Pak. Apa akibat bagi pernikahan sendiri? Sulitkah menghilangkan rasa tidak percaya, Pak?
3: Ya, kalau dalam pernikahan itu dia tidak jujur, sebenarnya ia sedang mengkhianati keputusan yang akan dibuat. Ya, nanti aja jujurnya kalau sudah berkeluarga. Contohnya ada seorang gadis yang sudah mau dilamar, kemudian kalau dalam bahasa tertentu itu ditanya, apakah kamu dalam masa pacaran itu kamu tidak melakukan, belum pernah melakukan hubungan sebagai suami istri. Kemudian dikatakan, oh belum pernah sama sekali gitu. Ternyata setelah dinikahkan 3 bulan berikutnya melahirkan, katakanlah begitu. Nah ingat bahwa rasa bersalah itu kalau enggak diakui dalam kejujuran, rasa bersalah itu akan terus seperti sedang mengejar-ngejar kita, ya mengintimidasi kita, menghantui kita, sampai kita menjadi orang yang kadang-kali bisa jadi menjadi apa itu semacam ketakutan dengan dirinya sendiri, bahwa satu waktu pasti akan diketahui. Demikian juga perilaku di dalam kita pernikahan bagi suami istri, kalau sudah mulai tidak jujur dan rasa tidak percaya satu dengan yang lain, maka memang yang perlu dilakukan, yang perlu dikembangkan adalah menyadari dalam dirinya sendiri. Wah, berarti kalau saya menyimpan kesalahan, menutupi dan pura-pura tidak ada masalah, sebenarnya kita sedang dalam kondisi yang was-was gitu ya. Wah, nanti kalau diketahui ini dan itu, menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam pikirannya, dalam dirinya. Karena itu pasti satu waktu istri itu juga kadang diberikan kepekaan untuk menolong kita. Makanya bersyukur kalau istri itu tetap memberikan perhatian dan rasa ingin menolong kita, supaya kita tidak terpleset dengan berbagai-bagai hal yang tersembunyi, ya. Kalau memang kita ingin membangun keluarga yang baik, tetapi kalau kita ingin menghancurkan dari komitmen kita berkeluarga, yaitu akan terus mempraktekkan ketidakbenaran, ketidakjujuran, ketidakpercayaan, keraguan, kecurigaan, dan terbukti bahwa kita tidak mau saling mengenal.
1: Apakah tidak jujur ini bisa lama-lama menjadi gaya hidup, dan akhirnya orang yang mengetahui, mungkin dalam hal ini adalah anaknya atau bahkan istrinya sendiri, sebenarnya sudah tahu jelas nih Pak, wah suami saya bohong, tapi karena sudah terlalu biasa diperlakukan seperti itu, menjadi ya sudahlah, ini jadi berlalu saja, ini jadi gaya hidup. Bisakah demikian?
3: Memang kalau sesuatu sikap yang dilakukan secara terus menerus dan dia tidak merasa peka dengan rasa bersalahnya, itu akan menjadi kebiasaan dia. Jadi rasanya kebiasaan. Kalau dia tidak berbohong, itu dia merasa tidak bisa diterima oleh ke komunitasnya, begitu ya. Sehingga walaupun dia tidak tahu, dia menganggap bahwa dia tahu segala-galanya. Wah, padahal itu orang bilang ya hanya cerita mati itu tadi ya, tapi dia merasa tahu, padahal dia tidak tahu apa-apa. Ya contohnya dia dengar Gunung Merapi ini baru erupsi gitu. Ya. Walaupun karena dia ingin diterima sebagai orang yang tahu segalanya, itu dia, wah Gunung Merapi itu saya sudah tahu persis itu. Saya pernah naik ke atas, saya sudah lihat ini, dari itu kawannya. Nanti lari ke sana, saya sampai mimpi bahwa itu tidak akan terjadi. Nah sebenarnya problemnya ada di mana sih? Sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan pengakuan bahwa wah, ini ternyata itu orang, padahal
1: enggak sama sekali. Enggak
3: sama sekali ada pernah naik Gunung Merapi kan, naik apa, dan tahu tentang masalah ramalan meledak ini dan itu, dan aduh, banyak sekali problem ya. Nah itu yang harus dihindari, bahwa kita kalau memang tidak tahu, ya kita tidak perlu menerangkan dalam kebodohan itu. Tetapi ya apa yang kita tahu, makanya kadang kita lebih baik mendengar dulu, supaya kita tidak banyak melakukan kesalahan. Maka orang kan bilang begini, orang yang banyak bicara itu kemungkinan melakukan kebohongan itu lebih besar.
1: Malah lebih besar ya. Baik, Pak Kamdi, kepercayaan adalah fondasi dari sebuah hubungan. Sebuah kasus nih Pak, semakin kesini dalam usia pernikahan yang semakin matang, dialami oleh keluarga di mana kejujuran yang terungkap itu tidak menyeluruh. Jadi kejujuran dalam perasaan, iya, suami istri ini saling terbuka. Tetapi ketika berbicara soal keuangan, ini justru sang suami menutupinya. Jadi jujurnya gak semua ya, terbukanya gak semua. Ini apakah ideal nih Pak, pernikahan yang seperti ini? Terbukanya atau jujurnya hanya di bagian-bagian tertentu, tapi gak jujur nih, gak terbuka, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap pasangan.
3: Ya memang banyak aspek hal jujur tidak jujur itu di dalam keluarga ya. Ada suami lebih terbuka kalau dia ada masalah yang dihadapi di dalam pekerjaannya, masalahnya gitu ya, dengan harapan biarlah nanti istrinya yang memikirkan masalahnya. Ada yang jujur kalau ia mendapatkan seperti naik pangkat, perhatian itu dalam hal aspek. Tapi ada juga yang enggak jujur dalam hal keuangan gitu ya. Nah tentu kita tidak bisa memang menggeneralisasikan jujur dan tidak jujur itu pada aspek totalitas seseorang. Ya,
1: makanya semuanya
3: tadi ada saja mungkin dia tidak jujur dalam keuangan itu dengan harapan karena dia melihat istrinya itu boros. Kalau dia bilang 10 juta dan dia minta semua 10 juta
1: bisa ya, berabe ya. Juga ya.
3: Jadi dia katakan sulit ya juga pokoknya nih, apa namanya, dia hanya mengatakan ini uangnya 5-6 juta tolong dikelola, nanti ada sisanya biar saya yang kelola, saya tabung, misalkan begitu ya. Tapi ada yang betul-betul tidak mau. Tiba-tiba ada satu cerita ini saya jadi ingat.
1: Iya.
3: Nah, satu waktu ada seorang suami istri menikah dalam sekian tahun ya. Kemudian tapi suami istri tidak punya anak gitu ya. Nah, pendek cerita dalam prosesnya itu dia merasa enjoy ini dan sebagainya, tetapi istri yang dia lihat menikah selama ini hanya hidup pas-pasan secukupnya dan rumah juga kecil dan tidak ada fasilitas yang istimewa. Ketika suaminya mau mati,
1: ya,
3: dia panggil istrinya, kemudian dia menyerahkan sebuah buku tabungan, gitu ya. Kemudian dia katakan, ini buku tabungan sudah atas nama kamu sejak dulu, gitu ya. Dan saya tidak bisa menemani kamu seluruh hidup saya, dan nampaknya saya harus lebih mendahului kamu, dan saya hanya memberikan ini untuk kamu supaya kamu bisa menikmati. Ternyata ketika sudah meninggal, kemudian suaminya katakan, jangan kamu buka sebelum saya
1: terkubur,
3: meninggal atau dikubur begitu. Nah ternyata di amplop itu betul dia memenuhi janjinya, kemudian dikubur, kemudian dibuka. Ketika dibuka ada kalimat pendek yang menarik di kalimat itu. Dia bilang begini, saya menyimpan ini supaya kamu punya teman lebih daripada aku sendiri. Itu kalimat itu.
1: Wah, menarik ya. Ini.
3: Ketika dibuka itu buku tabungannya itu hampir 5 miliar. Akibatnya istrinya jadi shock.
1: Malah jadi kaget nih, Pak.
3: Ya.
1: Terkejut.
3: Dan akhirnya istrinya malah mati.
1: Ya, mubazir dong. Ya.
3: Dan dalam cerita itu di pengadilan ternyata ya, yang dapat warisan itu kucingnya. Jadi itu kucing yang paling kaya di seluruh binatang di dunia,
1: ya ini,
3: dia dapat warisan hampir 5 miliar itu. Sehingga di asuransi dikatakan untuk apa kucing tidak apa mau dikasih kira mau berapa kontainer dan sebagainya. Nah, saya sih enggak melanjutkan cerita itu dan itu hanya karena sebuah cerita, tapi itu memang fakta di luar negeri. Artinya begitu, jangan sampai kita menjadi orang yang terlambat jujur. Ya, dengan menyimpan ketidakjujuran dianggap itu sesuatu yang baik, ya. Akibatnya juga menimbulkan orang jadi shock. Jantungan, kangking enggak pernah selama ini paling belanja cuma 100-200 miliaran.
1: Ternyata sudah miliaran.
3: Ya, nah, jadi makanya dari ilustrasi ini penting bagi kita untuk kita belajar menghindari ketidakjujuran itu.
1: Pendengar, sikap jujur menjadi hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Menjadi dasar dalam hubungan pernikahan, membangun keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera. Pak Sukamdi, akibat bagi pernikahan ketika suami dan istri ini sudah tidak saling percaya, tentu akan berdampak kepada anak-anak atau bahkan pihak yang lain. Bagaimana agar tetap mewujudkan, bagaimana agar tersadarkan kembali supaya bisa saling percaya, supaya bisa saling membangun fondasi pernikahan ini kembali.
3: Iya, kalau dalam pernikahan itu rasa kepercayaan sudah hilang menjadi saling tidak percaya, itu memang biasanya acuh tak acuh, kemudian juga cuek is the best gitu ya. Kemudian semasing-masing hidup dengan polanya sendiri, bisa jadi mungkin sudah tidak satu kamar, sudah pisah ranjang, pisah pintu, pisah kamar, pisah piring dan macam-macam, pisah-pisah yang lainnya, hingga menganggap sudah kehadirannya itu sudah menawarkan hati. Yaitu ciri-ciri orang yang memang sudah kehilangan rasa ketidakpercayaan itu, melihat pasangannya itu sudah tawar, sudah merasa tidak mood, sudah tidak menunjukkan satu kegairahan lagi. Kalau itu sudah menjadi sebuah problem, maka ingat bahwa pernikahan itu sudah sampai di ajang jurang kehancuran, ya. Hanya tinggal satu langkah saja yang dia sedang menghadapi. Nah, selalu bagaimana agar kita bisa menghilangkan rasa ketidakpercayaan itu? Ya, memang kepercayaan itu harus dibangun bersama. Dalam hal apa kita bisa memberikan keyakinan terhadap pasangan kita dalam hal keuangan, dalam hal pergaulan di luar, dalam hal media sosial maupun di dalam hal informasi dan berbagai hal yang lainnya. Nah, sampai dalam batas mana itu bisa dikembangkan? Ya, sejauh mana kita saling mengenal tentang hal-hal yang kita perlu sampaikan satu dengan yang lain. Agar apa? Ya, karena kita saling menghargai pernikahan kita ini antara dua menjadi satu, bukan satu menjadi dua lagi, ya, atau dua menjadi dua
1: sendiri-sendiri.
3: Ya, tetap harus dijaga itu. Sesulit apapun harus diperjuangkan, harus diusahakan dan belajar lakukan yang terbaik dalam hal kepercayaan ini.
1: Saya ke Ibu Olin. Ibu Olin, bagaimana tanggapan Ibu tentang kepercayaan terhadap pasangan?
4: Ya, baik Mbak Stefani. Nah, kepercayaan pada dasarnya memang itu sangat penting dalam hubungan suami istri. Nah, tentunya mereka memang memulai pernikahan itu karena ada sebuah kepercayaan yang dibangun, saling percaya gitu ya. Nah, jika Anda sudah mendapatkan kepercayaan dari pasangan Anda, maka Anda harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, kepercayaan itu. Kejujuran dalam hubungan dapat membuat jalinan asmara menjadi semakin langgeng dan semakin kuat. Jujurlah dalam segala hal pada pasangan Anda, meskipun itu pahit sekalipun. Karena jika pasangan Anda mengetahui hal-hal yang Anda tutup-tutupi dan rahasiakan dari pihak-pihak ketiga, maka itu akan memicu terjadinya pertengkaran. Karena memang merasa tidak percaya gitu kepada pasangannya. Segala sesuatu dan tindakan berbohong akan membuat hubungan Anda menjadi tidak harmonis dan akan membuat kandasnya hubungan asmara Anda sebagai pasangan suami istri. Sehingga jujurlah terhadap diri sendiri dan pasangan Anda. Ini merupakan sikap dan sifat yang baik demi membangun keutuhan keluarga atau kehidupan pasangan suami istri itu. Begitu.
1: Baik. Pak Sukamdi, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita tentang tidak percaya kepada pasangan, apa pesan Anda untuk pendengar kita?
3: Ya, kita berani mengatakan bahwa ketidakpercayaan itu menghancurkan keluarga.
1: Ya.
3: Ketidakjujuran itu praktek sumber dari sebuah konflik. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita membangun keluarga yang sejahtera dan membuat kita berbahagia, maka hendaklah kita mulai segala sesuatu dengan keterbukaan, dengan kejujuran, dengan sebuah kepercayaan yang bisa memberikan keyakinan, ketersandaran, dan sebuah kepenerimaan satu dengan yang lain. Segera segala sesuatu yang menimbulkan problem diselesaikan lebih cepat, lebih baik, dan lebih akurat, karena kita tahu bahwa keputusan kita mengambil sebuah pasangan tentu bukanlah sesuatu yang membuat kita langsung bisa cocok, butuh sebuah

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Minggu 17 Mei 2026. Kementerian Transmigrasi meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul dan pusat ekonomi baru di daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi Ebtitah Sulaiman mengatakan pada tahun ini program tidak hanya fokus pada riset tetapi juga pengabdian masyarakat. Ebtitah mengatakan Kementerian ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung. Menurutnya tugas Kementerian Transmigrasi adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Ebtitah menilai pertumbuhan pusat ekonomi baru membuat perpindahan penduduk berlangsung alami karena terbuka peluang kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan kini berhasil mengekspor dunia ke Tiongkok setelah terhubung pasar internasional. Kebarisan tersebut meningkatkan permintaan durian sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani kawasan transmigrasi secara signifikan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan set Siana Sara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bagi Anda pecinta drama radio, malam hari ini persembahan dari RRI Jakarta dengan mengambil cerita Tina Sahabatku. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan Tina?
2: Gak ngerti Bu, aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
3: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
2: Memang dia pendek.
3: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
0: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti Bu.
4: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh, kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
4: Duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku. Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
4: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
4: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
4: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
4: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
4: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
4: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
4: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
4: Iya.

0: dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan. Dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
2: Siap.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapat

0: Nuwun para mirsa welujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti. Mugi tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami pepanggihan wonten atur giaran monosuko lalagon campur sari program satu RR Mediun. Kawulan moko hanjari panjenengan ngantos mangke tabuh 11 dalu. Sumangga sugeng dalu sugeng midhangetaken. Para mirsa perkadang sutresno dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe suka pareng suka menawi sukaning driya nderek kinten atur dumateng sanak kadang pawomitra dalasan para sutresno kados adat biasanipun panjenengan mangke saged lumantar wonten ing telepon sekawan gangsal 9198 utawi wonten ing WA 08 1 1 3 6 6 0 0 0 7. Sawetawis pilih para kadang ingkang ing dalu menika sampun kepareng manggihaken frekuensi RRI Mediun. Kalau randos manggih ngantos tabuh 11 dalu. Iki sawetawis pilih sampun kepareng rawuh alu wulujeng dalu.
1: Halo.
0: Iya,
1: pilih sing dalu Mas Almoko.
0: Inji dalu.
1: Iya kok. Sakit angka kori.
0: Iya pinuju Bu Sabrina. Iya iya.
1: Sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah bangus panjenengan. Kados pundi Diponegoro.
1: Iya Mas Almoko.
0: Iya.
1: Cukup jerengan tuh.
0: Oh tarik. Boten apa-apa kalian ngasuh sari lo Bu.
1: Mas, makanya bisa itu dipuntutkan prasetyani prajurit.
0: Prasetyani prajurit?
1: Iya.
0: Campur sari ya?
1: Iya, campur sari.
0: Iya, cobi.
1: Aduh.
0: Mau disagun lagi kalau cobi.
1: Wantan ya Mas?
0: Cobi punya kinten atur bien kalau padus anir ya.
1: Oh, ngatan. Iya. Mereka spesial kali organisasi kawula wonten pepapi kok kolong dengar kula dipun telepon ternyata midhangetaken RRI Radio Suara Madiun. Dan kagem pepapi PPAD lajeng wonten Ferry wonten pundi mari nggih tapi kula tulik boyo sugeng dalu sugeng asu salira sugeng pinaringan sehat daya ini anu mantan Mas.
0: Oh ngaten
1: mantan pepapi kan kalau maksud pepapi organisasinya itu sampai seumur hidup.
0: Nggih nuwun sewu judulipun
1: sampun anu Mas main sampun ikun kesah.
0: Judul pun lagu sanes menika to Bu?
1: Nggih. Kalian salam-salam sekedap nggih Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Wonten Dumari, Bu Kartina, Bu Sekartaji, Bu Sumini, Bu Samiran, Bu Geno, Nika Yatri. Lajeng wonten Bu Manik Marinten, Mbak Wulan ayo gabung aja buku wae. Mama Sabrina, ugi wonten Pak Jedono Suara, Pak J Songo-Songo. Pak Jojoko ingkang wonten jalan Setyo Buring pinaringan sehat lajeng wonten sinten nggih kok lali kabeh
0: nggih
1: wonten Pak Jisastro lajeng Pak Rusdianto ingkang wonten Kalimantan Barat lan kagem sedoyo kemawon ingkang menjawab sinten kemawon sinten dalu sinten istirahat
0: Bu lagunipun kok mboten
1: wonten
0: dereng.
1: Oh, dereng wonten.
0: Dereng.
1: Aduh, saipun kula dipun telepon le.
0: Mobile judulipun sanes menika Bu, Prasetyani Prajurit menika kok mboten anu nggih. Napa? Gantos napa?
1: Bu, ini ndak ada. Sudah dicarikan sama Pak penyiar sudah ndak ada, Bu.
0: Nggih.
1: Mungkin mendengarkan nih. Ya udah diganti kemawon anu.
0: Menapa?
1: Oh, iya. Jalan anyar
0: Oh, dalan anyar, ye.
1: Aduh, sayang kok gak ada. Ye. Ye, ngaten kemawon, ye, Mas. Mas moko.
0: Ye, matur nuwun, Bu Saiko.
1: Sehat, semangat.
0: Amin, amin, amin.
1: Ye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, matur nuwun, Bu Saiko. Sampun kepareng grup ini, ye, menika kula wau wonten ing Lelagon Campursari dalu menika. Halo, Wilujeng Dalu.
2: Wilujeng Dalu, Mas Atmoko.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Wulan.
2: Ya, kados pundi pawarta sampun
0: panjenengan. Alhamdulillah, pangestu panjenengan raya Wilujeng sawangsulipun.
2: Ya, alhamdulillah kula nggih tansah narengan sehat.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Mesti kok yo feedback.
0: Nggih. Pun ale tak
2: ngerti. Kula Dalu niki bobo to, Mas. Roro iki pun ber.
0: Lah dalah, lah niki.
2: Semerem-semerem niki jenengan pun nyetel niku lho, napa niku Bendungan Tugu nah, Mas.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Lah kok lu wis ber.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, Mas kula dipun puteraken.
0: Napa?
2: Napa niku jenenge? Ilange gelang kalung
0: nggih. Ilange gelang kalung.
2: Nggih. Salamipun kabeh kakung Bunda Saikun kala wau. Napa Mas ingkang dipun suwun lalekan niku?
0: Wau ingkang sepisan prasetyane prajurit kula padu sik kok dereng wonten lajeng nuwun nggih niku mbok boleh saire lah judule napa.
2: Nek prasetyamu wonten nggih Mas.
0: Lah ra prasetyamu kinten-kinten wonten.
2: Nggih.
0: Oh, tambah prajurit nggih. Nggih,
2: nggih. Mbok menawi judulipun anu napa wong biasane lagu nampa kemen nggih wonten kok nggih Mas.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Terus salat kagem sinten niku Pak De Dono Suwara. Monggo Pak De biasane kok buka kori.
0: Nggih.
2: Pak De Songo-songo, Pak Rusdianto.
0: Nggih.
2: Lajeng Bunda Lis yang wonten padas.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten Bunda Deno, wonten Bunda Samiran. Kagem suwaya kadang mitreng go nonton pentingnya mohon ya Mas.
0: Nggih.
2: Wi lujeng dalu sing midang taken. Kagem panjenengan. Wilujeng ayai gading atas paripurna mangke.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Mugi tansah jaringan rahim.
0: Amin, amin, amin.
2: Nah, terus mbah nuwun kan.
0: Monggo, monggo, Bu Wulan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawetawis monggo ingkang kepareng sampun ngerantos wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Napat maka.
0: Dalem Bu.
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan. Kados pundi Ponorogo Bu Manik?
1: Ponorogo sehat sedaya, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Sedih, Mas.
0: Amin, amin, amin.
1: Santar saya niku, napat maka.
0: Nggih. Monggo,
1: monggo. Kula tak nyuwun aja lamis kemawon, Mas.
0: Aja lamis.
1: Nggih. Ya, salamipun kula tak nderek Bunda saja.
0: Nggih.
1: Bunda, sinten kula wau?
0: Bunda Wulan.
1: Pak Wulan.
0: Nggih.
1: Pak Wulan. Bapak Dono Suworo. Betul, mari.
0: Nggih.
1: Bapak sama songo.
0: Nggih.
1: Paten sedoyo ki mawon nggih Mas Apoko.
0: Paten.
1: Nggih, sami ngedum iki.
0: Nggih,
1: kersane. Sami dikuten nggih, Mas. Mas Apoko sing ngicati. Mungkin lek gendeng ngatas-ngatas nggih, Mas.
0: Iji.
1: Paten nggih nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lujeng dalu Bu Samira.
2: Lujeng dalu.
0: Nggih, dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas.
0: Dalem.
2: Pripun wartos panjenengan?
0: Alhamdulillah, pangestu panjenengan, doa panjenengan sedaya rahayu lujeng seger waras samudayanipun.
2: Alhamdulillah.
0: Sawang solipun panjenengan nggih ngoten nggih, Bu.
2: Keluarga nggih tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Seger waras kuat selamat.
0: Amin.
2: Adoh bilaine cedhak rezekine.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Amin. Yeah.
2: Mas.
0: Dalem.
2: Saja eleh manja, Mas. Kaya ya
0: ora. Nggih. Manja mengke ten ruput kopi sare wah bos. Atiman dalem
2: sampingane kacang klici.
0: Tasih anu to, tasih kiat to. Kacang klici ini kolesterol niku mengke.
2: Mboten.
0: Oh, mboten. Nggih, mugi-mugi sehat nggih.
2: Lah wong nggih kantun leh maem
0: to. Lah dahar nggih.
2: Nggih kantun leh maem.
0: Kula niku ora
2: makme kathah nggih melebihi batas ya kolesterol.
0: Nggih, kula niku ora ngotot-ngotot ku namung setunggal mawon Bu sing keri dhewe.
2: Setunggal napa niku?
0: Nggih, setunggal biji ini sing keri dhewe.
2: Boten, Mas. Setunggal toples kok.
0: Lah niku wah setunggal toples kok.
2: Masat maka.
0: Nggih.
2: Kula mengke diparingi imbang ana katresnanku.
0: Imbang ana katresnanku. Nggih, katulaken.
2: Salame kala wau wonten Mbak Wulan. Kula nembe ngeklik, Mas.
0: Kok
2: sinten sing pun nggih kala wau.
0: Ibu Saigon, Bu Manik.
2: Nggih. Bu Manik. Tiga nggih.
0: Tiga.
2: Nggih, katur Bapa Rustianto.
0: Nggih.
2: Katur Bapa Nurwan. Katur Bapa Mustajab. Lajeng katur Bapa Dono Suworo, Bapak Bonjor, Dek TKP, Bunda Manik Maninten, Ugi Bunda Saigen, Bunda Mari, Teh Lilis, Bunda Sumini, Bunda Lis Padas. Wah, ketinggal kabeh, Mas.
0: Wah, astaga, Bu. Hatur
2: sedoyo kemawon, Mas. Mbak Wulan Ugi, Mas Muhammad. Nggih, katur sedulur. Bapak songo-songo.
0: Nggih.
2: Sampun gabung, Mas.
0: Dereng.
2: Dereng monggo bapak dirantos Mas Atmoko niki.
0: Nggih.
2: Katur sedulur ya kemawon Mas Atmoko.
0: Iji, Bu.
2: Adat mitra gegono RRI ing pundi lenggahipun. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken kalih ngasuh salira.
0: Amin.
2: Mugi-mugi sedulur ya pinaringan sehat walafiat.
0: Amin. Amin.
2: Katur panjenengan semanten ugi Mas. Ngayahi gati ngantos purna mangke mboten wonten rubeda menapa-menapa. Kondur dugi dalem kepanggih garwa putra keluarga tansah binaringan sehat sedaya.
3: Amin.
2: Lancar rezekinipun bahagia bersama keluarganipun.
3: Amin. Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun sanget.
3: Monggo monggo Bu Samiran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Samiran matur nuwun.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno Kulo sesulih saking tiang sepuh Poro Sekerto nyuwun tulung dumateng Kidalang Sageto Hangruat Poro Sekerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Durian Tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo gambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat nganti ngrusak mangan nyolong jupuk nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenyo ayu sesilih Dewi Haknyonawati yaiku putri Prabu Karentaknyono saka negara Colomadu. Prabu Sitija gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyonawati yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyonawati. Kabeh polahe sang dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satrio ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba sakwise dhawuh pagung Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyonawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Umpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masih. Malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistane Dewi Haknyonawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi gelo penggalihe geneo Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi pancakara perang gedhe. Ora mung Sitija lawan Sumba,
nanging senopati prajurit dadi banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener tundhone urip dadi

0: Sawetawis monggo ingkang sampun ngelantos lujeng dalu.
1: Sugeng dalu ki Mas Atmoko.
0: Dalu Bapak Sanga-sanga.
1: Leres kalau Pak Di Sanga-sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartos panjenengan dalu menika?
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan Bapak ginanjar rayu lujeng seger walas dayanipun. Sawan solepun, yeah.
1: Mantenuki pada songo-songo, kipi lancar, pinaringan sehat walafiat.
0: Ngaten-ngaten ji.
1: Wilir. Ketiduran Mas Apoko.
0: Gue ngaten saya. Yeah.
1: Nyuntulung mungkin pada songo-songo dikun puterakan.
0: Menapa?
1: Bali kumpul.
0: Kotak
1: salam-salam Mas Atmoko.
0: Monggo.
1: Salamipun sepindah kakak Mbak Ulan. Katulah sebentar sekeng mitangan takkan. Mungkin tanpa benar yang sehat walafiat. Lajeng kakak Neng Gayatri sekeng dalu Mbak Octavia. Lajeng kakak Sinten Neng Bunda Skarpaji. Ugi katulah sekeng dalu sekeng mitangan takkan. Lajeng kakak Bunda Susi sekeng dalu. Lajeng kakak Bunda Samira nuki katoran sukeng dalu. Lajeng Bunda Mari Gunawijaya. Lajeng Teh Lilis. Lajeng Bunda Kartina nuki katoran sukeng dalu sukeng ngentang-ngentakan mungkin tansah binaringan sehat walafiat. Lajeng kakak Bunda Saiken. Lajeng Bunda Sumini. Lajeng kakak sinten nggih Bunda Sabrina kuwi katoran sukeng dalu sukeng ngentang-ngentakan. Pikanto atur salam Mas Atmoko.
0: Nggih.
1: Saking Bunda Samira.
0: Matur
1: nuwun. Nggih,
0: sampun ping kalih.
1: Sampun ping kalih, Bang. Sangat katerang kentalu Bunda Samira mungkin tambah kinanjar ayu wilaja. Nggih. Lajeng datang pantura menika wonten Bunda Dina Asmarawati nggih katerang kentalu. Lajeng ngagem Bapa Mustajab nggih katerang kentalu ngetangetaken. Lajeng ngagem Lemu Pak Arus Tianto yang wonten kabar nggih sugeng dalu. Lajeng dateng PO menika wonten Eyang Gonjor nggih katerang sugeng dalu sugeng mitangetaken. Lajeng ngagem Badhe Bari Badhe Tonosworo mboten kesepen Bunda Manik Maninten nggih sugeng dalu. Lajeng ngagem TKP nggih katerang sugeng dalu. Ingkang pungkasan menika Mas Atmoko nggih Kantalumpen Bapak Nurwan ingkang wonten Bengkulu nggih katerang sugeng dalu. Ingkang pungkasan kagem Pak Di Joko ingkang wonten Jalan Setiabudi Medion katuran sugeng dalu sugeng mitangetaken lan kagem sedoyo para kadang pamitanget campur sari RRI Madiun sugeng dalu sugeng mitangetaken mriki kagem Mas Atmoko sugeng ngati ngantos paripurna mangke mungkin tansah pinaringan rahayu
0: wilujeng.
1: Lagunipun wonten Mas Atmoko
0: wonten Bali kumpul
1: nggih Mas Atmoko.
0: Matur
1: sembahan telepon sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Sanga-sanga nggih. Katur Kang Ahmad nggih dalu menika mbok bilih pareng tasih wungon ning sampun dalu mboten kabareng swantenipun. Mugi-mugi tansah ginanjar rayu lejeng paling sehat walafiat ya. Semoga katuraken menika wonten Bali kumpul sugeng medhang akan

0: Pemirsa perkadang Mas Sutrisno. Sawet awis tasih wonten wedal kalih dasa menit mengajeng kok pilih menika mangke panjenengan saged kregengaken wonten ing sekawan gangsal songo setunggal songo wolu. Halo wilujeng dalu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gabung malih Mas Muko.
0: Iji monggo bapak saya ke. Iji dereng.
1: Wan. Ini pun lagu malih bareng ya.
0: Menapa?
1: Bapak tak tunggu balimu.
0: Tak tunggu?
1: Inggih, iki ayo Mbak Ulan, gabung Mbak Ulan. Bangun dulu, bangun, bangun.
0: Lagone pun tak tunggu balimu nggih.
1: Panten nggih, Mas.
0: Cobi kula padhang riyen nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Ibu ngaten
0: kemawon
1: nggih. Oh, ngaten. Suwun sanget. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Tak tunggu balimu kok lajeng kondur saestu niki Bu Saikun. Matur nuwun mangke para kadang ingkang bareng tasih wungon. Monggo strasih kula rantos wonten ing sekawan gangsal songo tinggal songo walu ngantos mangki tabuh 11 dalu nggih matrun Bu Saigon mangki pun naras nggih. Halo wilujeng dalu.
2: Halo assalamualaikum kurang semalu
0: nggih mboten napa menapa nggih
2: mumpung
0: pun to
2: pun lemas nggih
0: mboten napa-napa pun sing penting
2: iku pasuk kan masuk bareng tak liwan mari pasuk
0: menapa.
2: Ini Pak Yuen gelang kalung ya Mas.
0: Gelang kalung?
2: Iya, ini yeah. Aku Mas gelang kalung.
0: Iya, gelang kalung sing tak tompo.
2: Iya, gelang kalung sing tak tompo. Bukan Mas.
0: Sakit, iya.
2: Iya. Nah kalau mau, aja namis kok bapak nonton santan nih Mas.
0: Ula gini, aku kalau gula itu wingking nggih. Iya. Jadi jenengan nggih binjing mawon kangge karaoke nan aja lambes nggih.
2: Nggih, tak ulah nggih Mas. Sampun nyuwun matur nuwun. Ya
0: ternyata Bu Mane.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulo. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satem.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 dengan sajian Gending-gending Jawa untuk malam hari ini. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bersama-sama berjumpa dengan Anda semuanya pada pagi hari ini di Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Madiun. Baik pendengar, di antara kita semuanya pasti pengennya masuk surga. Dan di Mutiara Pagi kali ini kita akan mengangkat topik jalan istimewa menuju surganya Allah. Untuk Anda yang ingin jalan istimewa menuju surganya Allah, kumpul di sini di Pro 1 RRI Madiun. Karena saat ini saya sudah terhubung melalui Zoom bersama Ustazah Dr. Nani Nurhayati MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Nani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bunda, kita semuanya pasti pengennya masuk surga. Cuman jalan istimewa lebih afdol kali ya Bunda ya. Nah, sebelum nanti kita buka interaksi dengan pendengar yang ingin bergabung dengan pengajian pagi hari ini, silakan pendengar nanti bisa telepon di 0351 459 198, atau bisa WhatsApp ke 0811 366 9907. Juga Anda bisa tuliskan di live chat di channel YouTube RRI Madiun. Monggo Bunda, pengantarnya berkaitan dengan jalan istimewa menuju surganya Allah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, kajian pada pagi hari ini bagaimana kita menentukan tujuan hidup kita, yaitu jalur istimewa untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang, umur yang berkah, yang manfaat di dunia, dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya Allah, dijauhkan dari fitnah dunia, dijauhkan dari bala dunia, dijauhkan dari musibah dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak pemirsa dimanapun berada, hidup itu punya tujuan. Tujuan hidup manusia itu adalah Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan hidup manusia ada di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Dan pastinya kita bisa masuk surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, dalam ajaran Islam, jalur istimewa menuju surganya Allah bukan sesuatu yang rahasia, tetapi banyak disampaikan oleh para kiai, para alim ulama, bahwa di mana kita hidup itu yang dicari adalah cari ridhonya Allah, dan ujung-ujungnya adalah kita masuk surganya Allah. Dan banyak jalan yang ditentukan untuk bisa mendapatkan surganya Allah, yaitu yang pertama adalah kita sebagai manusia, di mana kita menjaga tauhid. Jalan pertama itu adalah menjaga tauhid, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman ini adalah ada dalam hati kita, karena hati ini dikendalikan oleh dua hal, yaitu ada nafsu, ada iman. Kalau iman yang mengendalikan, insya Allah kita dalam ketaatan pada Allah. Tetapi kalau dalam hati ini yang mengendalikan adalah nafsu, maka manusia itu akan jauh dari Allah. Manusia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu yang pertama kali adalah menjaga tauhid, menjaga iman. Yang namanya iman adalah atas siku bikolbi wa ikraru bilisan wa amalu bil arkan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Itu adalah iman. Kemudian yang kedua adalah menunaikan ibadah. Ada tarbiyatul akidah, yang kedua adalah tarbiyatul ibadah. Ibadah di sini adalah yang pertama adalah kita harus senantiasa menjaga sholat kita. Karena yang namanya sholat, inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali nanti ditanyakan di hari kiamat itu adalah tentang sholat. Fa'im sholuha sholuha zairu amalihi. Dan siapa yang didapati sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadahnya dianggap bagus. Wa in fasada fasada sa'iru amalihi. Dan barang siapa yang didapati sholatnya buruk atau sholatnya kurang atau sholatnya jelek, maka seluruh amal ibadahnya dianggap jelek. Makanya sesibuk apapun kita di dunia, kemudian setinggi apapun pangkat kita, kemudian sebanyak apapun harta kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena tujuan hidup kita itu semata-mata adalah untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jalur ini adalah kita bagaimana selagi masih ada orang tua kita, orang tua yang senantiasa mendampingi kita, kita berdoa. Di mana orang tua kita senantiasa selalu sehat dan bisa mendoakan kita semuanya. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu masuk dalam keridhaan orang tua. Wasukhtu wa fi sukhtil walidain. Dan juga murkanya Allah juga masuk dalam murkanya orang tua. Kalau orang tua murka, maka Allah juga murka. Makanya kita jaga, kita cari ridhonya Allah melalui ridho orang tua. Makanya disinilah ini juga jalur untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Selama manusia itu mau berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian mengabdi kepada kedua orang tuanya, maka ini ada jalur-jalur yang bisa mendapatkan surganya Allah. Tetapi kalau manusia itu tidak taat kepada Allah, kepada orang tua, kemudian dia juga membantah orang tua, menyakiti hati orang tua, jangankan masuk surga, baunya surga tidak akan dia dapat. Makanya jalur berbakti kepada kedua orang tua sebagai jalur alternatif, jalur untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kemudian juga di sini adalah jujur, kemudian amanah, kemudian menjaga lisan. Ini adalah juga jalur untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Orang hidup itu tidak sendiri, orang hidup itu bersama masyarakat yang lainnya. Karena itu dibutuhkan yang namanya hatinya adalah sifatnya hayyin, layyin, qorib, dan juga sahlin. Hayyin ini di mana kita sebagai manusia bisa menenangkan orang lain, tenang dan menenangkan, tidak membuat orang lain gelisah, tidak membuat orang lain takut, tidak membuat orang lain susah atau mendolimi orang lain. Maka jadilah manusia-manusia yang lewat jalur ini kita bisa memuliakan diri kita, dia memuliakan orang lain dengan sifat hayyin, halus, lembut dan melembutkan, kemudian juga tenang menenangkan, kemudian juga sifatnya lain itu juga lembut, ucapannya lembut, sikapnya lembut, perilakunya juga lembut, kemudian juga qorib. Qorib itu adalah dekat dan mendekatkan. Kita tidak pilih-pilih dalam kita membantu orang lain, kemudian juga sahlin, memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain. Kemudian jalur yang selanjutnya adalah bagaimana masuk surganya Allah, yaitu haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu al-hajjul mabrur laisa jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang lagi melaksanakan ibadah haji dan saat hari ini juga tanggal 1 Zulhijjah, mudah-mudahan mereka pulang mendapatkan gelar yaitu haji yang mabrur dan tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kemudian juga perbanyak istighfar. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena manusia itu tidak lepas dari dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dengan tempat salah dan lupa, kita senantiasa mengakui diri kita di hadapan Allah ini adalah makhluk-makhluk yang lemah. Oleh karena itu perbanyak kita membaca istighfar dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Perbanyak baca istighfar, perbanyak baca kalimat zikir, karena di situ itu adalah zikir, itu mengingatkan kita kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kalian, kalian akan menjadi tenang. Oleh karena itu pada saat kita dimanapun dalam keadaan apapun, kita senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian kita bertaubat kepada Allah, senantiasa membaca istighfar, kemudian juga bersedekah. Kalau Allah titipkan harta kepada kita, jangan lupa kita sedekahkan. Maka jalur-jalur disinilah bagaimana kita bisa mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Bersedekah, karena bersedekah itu adalah termasuk golongannya orang sakhiyun. Sakhiyun itu adalah orang yang luman. Orang yang luman itu orang yang mempunyai sifat empati tinggi, sifat kepedulian kepada sesama manusia. Sehingga pada saat sakhiyun, di sini adalah orang yang senantiasa menolong orang lain. As-sakhiyun qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang senantiasa bersedekah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan surga, orang yang dekat dengan manusia, dan juga jauh dari neraka. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa mendapatkan surganya Allah dengan jalur-jalur yang sudah Allah berikan, Rasulullah SAW sampaikan, sehingga kita sebagai manusia tinggal kita memilih. Mudah-mudahan hidayah Allah itu ada dalam diri kita. Kemudian juga ada jalur dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ahli dalam mengamalkan Al-Quran, maka kelak dia akan masuk surga bersama Al-Quran. Kemudian juga memiliki hati yang lembut, tidak sombong. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tidak ada yang pantas disombongkan. Orang mempunyai sifat sombong itu adalah merasa dirinya paling. Kalau dia sudah merasa dirinya paling dalam segala-galanya, merasa dirinya lebih dalam segala-galanya, itu sudah masuk dalam dirinya syirik. Syirik di sini adalah mengakui bahwa tidak ada yang, tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana pada saat itu dia mengakui, disinilah saya, disinilah saya, itu seperti Fir'aun. Fir'aun itu merasa dirinya kayak sebagai Tuhan. Makanya jangan sampai ada kesombongan dalam hal harta, dalam hal fisik, dalam hal keilmuan, dalam hal jabatan dan lain sebagainya. Ternyata semuanya itu hanyalah semu. Semuanya itu hanya titipan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka jalur-jalur di sini adalah memiliki sifat hati yang lembut, hati yang rimo, hati yang kona'ah, hati yang senantiasa bersyukur dan tidak sombong, dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Maka insya Allah jalur di sini, jalur untuk mendapatkan syurganya Allah. Kemudian ada jalur jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini adalah mengembangkan agamanya Allah. Bisa dengan ilmu yang kita miliki. Untuk bisa berjihad tidak harus dengan fisik.

0: ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau kita tidak ataupun belum bisa menjadi ulama, maka dekat-dekat dengan para ulama sehingga kita bisa mengamalkan keilmuan yang kita dapatkan meskipun itu hanya satu ayat. Makanya di sini adalah jihad itu bisa berupa dengan keilmuan, bisa berupa dengan harta, membantu saudara-saudara kita. Seperti tadi yang saya sampaikan, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Wujud rasa syukur kita kepada Allah tidak hanya kita lewat lisan, tapi yang pertama adalah bil jannah, dengan hati, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian bil lisan, dengan ucapan-ucapan zikir kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga dengan perilaku. Karena apa? Yang namanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah, kita tidak akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmatnya Allah, manusia tidak akan bisa. Kalaupun tinta itu seluas lautan untuk menuliskan nikmatnya Allah, manusia tidak akan mampu. Contoh kecil aja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Pada saat kita dikeluarkan dari perut ibu kita, kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah bisa menjadikan kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa punya hati. Makanya jalur-jalur untuk mendapatkan syurganya Allah itu adalah jalur di mana kita bisa memilih, bisa dengan harta kita, bisa dengan keilmuan kita, dengan jihad fisabilillah mengembangkan agamanya Allah. Insya Allah kalau kita mengembangkan agamanya Allah, maka Allah akan tolong kita. Nah, kalau bisa sebagai orang muslim dimanapun berada, kita syiar Islam mengembangkan agamanya Allah, insya Allah Allah memberikan kemudahan semua hajat dan niat kita. Kemudian bisa juga orang-orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa ini juga bisa jadi kita adalah jalur-jalur yang Allah berikan untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebut beberapa pintu khusus bagi beberapa orang yang menonjol dalam amalnya, yaitu orang yang rajin sholat dipanggil masuk surga dengan pintu sholat itu. Orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu bersedekah tersebut. Orang-orang yang senantiasa berpuasa maka juga akan dipanggil oleh Allah nanti bisa masuk surganya Allah dengan pintu ar-royan, yaitu dengan pintu kita puasa. Makanya pada saat kita memilih jalur-jalur yang kita pilih, maka hendaklah manusia itu yang pertama yang dicari adalah ridhonya Allah. Karena apa? Dengan ridhonya Allah kita tadi bersyukur kepada Allah, harta kita yang paling rendah, gitu. Syukur kita yang paling rendah, harta kita yang nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat harta. Kemudian juga keluarga dan juga anak-anak yang soleh. Yang terakhir adalah kesempurnaannya itu adalah cari ridhonya Allah. Semua amalan kita, kita niatkan karena Allah SWT. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu adalah tergantung kepada niatnya. Dan amalan yang dicintai oleh Allah SWT, yang secara terus-menerus itu adalah dilaksanakan dengan cara istiqomah. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, ada beberapa cara bagaimana kita bisa mendapatkan surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk juga bertolabul ilmi di sini. Majelis ilmu itu adalah majelisnya malaikat, majelis taman surga. Mudah-mudahan kita di sini juga nanti bisa mendapatkan syurganya Allah lewat kita bertolabul ilmi bersama-sama. Iya.
1: Iya, demikian tadi pendengar dan pemirsa, jalan istimewa menuju surganya Allah sudah diantarkan oleh Bunda Nani Norhayati MPD. Kita buka sesi interaktif pendengar. Anda yang ingin bergabung silakan di 0351459198 atau WhatsApp di 0811366909. Juga bisa lewat channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Kita tahan dulu Bunda, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah.

dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791424113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Bima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga Anda yang mendengarkan lewat 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan di YouTube channel RRI Madiun. Anda bisa sampaikan kalau barangkali ada yang ingin Anda sampaikan melalui pengajian ini di kolom live chatnya channel YouTube RRI Madiun, atau bisa telepon di 0351459198, atau juga bisa WhatsApp ke 0811366997. Baik Bunda, kalau boleh saya review lagi ya, jalan istimewa menuju surganya Allah menurut Bunda tadi adalah rajin sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, kemudian rajin sedekah gitu Bunda ya. CMIW, correct me if I'm wrong gitu ya Bunda ya. Mohon izin kalau salah. Dan ini ada yang bertanya dari Bu Yayu di Madiun Ustaz. Bunda, assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Bunda Uzazah Hajanani dan Mas Hadi, semoga sehat selalu. Mau tanya yang pertama, untuk menuju surganya Allah itu kan semuanya mendukung. Bagaimana jika belum bisa atau tidak bisa umroh dan berhaji Bun? Apakah jika bersolawat kepada Rasulullah nanti bisa diberi syafaatnya Bun? Yang kedua, bagaimana jika kita mengamalkan doanya teman Rasulullah Ibnu Mas'ud? Dan mohon dibacakan doanya itu Bun. Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Dua pertanyaan Bunda, monggo.
5: Iya, Ibu Yayu di Kota Madiun, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita ngaji bareng. Di sini adalah bagaimana kita mendapatkan jalur surganya Allah. Untuk bisa mendapatkan jalur surganya Allah, tadi yang pertama adalah menjaga keimanan kita. Dimanapun kita berada, kita senantiasa mendapatkan kekuatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita tetap dalam jalur-jalur ridhonya Allah. Yang kedua memang tadi adalah menjaga sholat kita, karena sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan juga miftahul jannati as-sholat, kuncinya surga itu adalah sholat. Kemudian juga tadi kita berbakti kepada kedua orang tua, ini juga salah satu cari ridhonya Allah untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kemudian juga haji yang mabrur, kemudian juga bersedekah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka ada jalur-jalur di mana bisa mendapatkan surganya Allah. Memang dalam haji, al-hajjul mabruru laisa jazau ilal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Karena yang namanya orang ibadah, ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah fisik, dan juga ada ibadah harta. Pada saat kita sholat, itu adalah ibadah fisik. Fisik kita pada saat itu sama ibadah hati. Saat kita melaksanakan sholat itu adalah ibadah hati. Hati kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Jangan sampai sholat kita itu karena kesombongan atau karena ingin mendapatkan pujian dari yang lainnya. Maka disinilah ada ibadah hati dan ada ibadah fisik. Kemudian pada saat ibadah haji atau umroh, memang kalau haji itu waktunya ditentukan 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi kalau umroh itu kan sewaktu-waktu. di mana kita bisa mendapatkan uang, kemudian kita ingin ziarah ke Makkah Madinah, maka disitulah kita melaksanakan ibadah umroh. Tapi pada saat kita membedakan mana haji, mana umroh, kalau haji itu adalah waktunya ditentukan 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu adalah ibadah umroh. Kalau kita bisa, belum bisa melaksanakan di sana, karena pada saat kita mau ibadah haji, mau ibadah umroh, itu adalah ibadah hati pertama. Niat kita itu karena apa? Kalau niatnya karena Allah, insya Allah kita bisa mendapatkan kemabrurannya. Niat kita adalah ikhlas karena Allah. Karena ibadah haji, ibadah umroh itu adalah panggilannya Allah. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, maka insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Ibadah haji, ibadah umroh itu adalah pertama ibadah hati. Yang kedua adalah ibadah fisik. Makanya ada istitoah, kemampuan dalam hal biaya, kemampuan dalam hal fisik, kemampuan dalam hal situasi atau keamanan. Makanya kalau sudah dalam hatinya ini sudah, fisiknya sudah mampu, keuangan juga mampu, keamanan juga mampu, maka disinilah orang bisa dikatakan mampu. Karena memang ada yang tidak memenuhi istitoah karena mungkin karena sakit, kondisi fisiknya, tapi uang ada. Maka di sini kalau kita sudah niat, mudah-mudahan Allah, niat ini sudah ditata sama Allah untuk bisa mendapatkan nilai-nilai surga. Kemudian amalan-amalan apa yang bisa kita mendapatkan surganya Allah kalau kita bisa, belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka pada saat kita musim-musim haji seperti ini, ya kita mungkin nanti pada saat beliau-beliau itu sudah hadir di Indonesia, maka kita silaturahim agar didoakan. Nomor satu itu adalah niatnya biar kita didoakan, karena pada saat itu mereka pulang ke rumah itu 40 malaikat menyertainya. Kalau doanya itu yang amini para malaikat, insya Allah dikabulkan. Jalannya nanti bagaimana Budani, itu hanya Allah yang tahu. Karena yang namanya manusia itu tinggal menjalani takdirnya Allah. Menurut pemikiran kita, kita tidak mampu. Tapi kalau Allah panggil suatu saat, maka insya Allah kita bisa melaksanakan. Maka yang pertama adalah kita niatkan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kemudian amalan kita, apakah kita senantiasa bersolawat? Memang yang namanya syafaati Rasulullah SAW adalah yaumal kiamati hakun. Pertolongannya Rasulullah SAW itu adalah memang betul-betul terjadi. Pada saat kita melaksanakan amalan, ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah yang lain, kita itu mengikuti siapa? Mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sholu kamaro'aitu muni usholi. Sholatlah sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Makanya di sini kenapa kita harus bersholawat? Inna allaha wa malaikatahu yusholuna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat pada baginda Rasulullah SAW agar senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Makanya di sini adalah bagaimana jalur-jalur untuk bisa mendapatkan kita syafaatnya Rasulullah, bisa mendapatkan surganya Allah, untuk bisa kita masuk surganya Allah secara bersama-sama. Kemudian juga majelis ilmu itu di mana pada saat kita belum mempunyai harta, kita senantiasa suka ke majelis ilmu, kita suka membaca Al-Quran, insya Allah akan bisa mendapatkan surganya Allah. Makanya pada saat kita berdoa kepada Allah, ya kita niatkan mencari ridhonya Allah, dan mudah-mudahan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pada saat kita untuk berdoa, maka doa di dunia kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Maka disinilah pada saat kita senantiasa untuk mendapatkan surganya Allah, itu jalannya berbagai macam. Bisa dengan kita membaca Al-Quran. Artinya apa? Pada saat kita sebagai seorang muslim, maka tidaknya melakukan satu hal saja tidak, tetapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun 5 perkara. Yang pertama syahadat, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Jadi tidak hanya bersabat, bersyahadat kemudian tidak sholat, tidak, tapi rangkaiannya sebagai seorang muslim yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, yang kedua adalah menjalankan ibadah sholat, karena sholat ini sesuai dengan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita juga mengeluarkan zakat. Pada saat kita mengeluarkan zakat, di sini adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dekat dengan surga dan juga dekat dengan manusia sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka di sini adalah pintu-pintu surga yang bisa kita raih. Kemudian juga terakhir adalah bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Okay. Insya Allah apa yang sesuai dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya kita bersolawat, kemudian kita bersolawat tidak melaksanakan rangkaiannya rukun Islam, itu ya berarti kan ya kurang sempurna. Yeah. Artinya apa? Tidak hanya salah satu, tetapi ada rangkaian yang harus kita kerjakan, syahadat, sholat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji ini kalau mampu. Kalau tidak mampu, bisa melaksanakan amalan-amalan yang lainnya ini tadi, yaitu ada satu rangkaian. Iya.
4: Satu rangkaian tidak berdiri sendiri ya, Bunda ya. Bunda, tadi ada yang kedua ditanyakan sama Bu Yayu, bagaimana jika kita mengamalkan doanya teman Rasulullah Ibnu Mas'ud, Bun? Dan mohon dibacakan doanya itu, Bun. Mohon penjelasannya. Seperti apa, Bunda? Doa teman Rasulullah Ibnu Mas'ud ini yang seperti dimaksud oleh Bu Yayu.
5: Iya. Doanya temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya doa di dunia itu ada dua keajaiban. Keajaiban yang pertama adalah rencananya Allah. Keajaiban yang kedua adalah doa. Di mana dengan doa ini adalah ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia, dan itu janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka Allah akan kabulkan doa itu. Doanya Ibnu Mas'ud yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan. Ya. Di sini adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yatadkhul wa nafi'an la yadfat wa mu'affaqa Muhammadun fi a'ladil jannatil khalid. Maka di sini ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu iman dan tidak berbalik kepada kufur, kenikmatan yang tidak sirna, agar senantiasa mengiringi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang abadi yang paling tinggi. Makanya di sini adalah doanya Ibnu Mas'ud tadi, Allahumma inni as'aluka imanan. Kita akan diperkuatkan keimanan. Iman kita agar senantiasa diperkuat. Makanya pada saat kita mendapatkan surganya Allah, itu adalah mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, berarti kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat kita mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu dan juga menjauhi semua larangan-larangannya, kita kan ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Maka kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, berarti kan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Memang manusia itu doanya kita dikuatkan keimanan kita. Makanya pada saat kita ya Allah, pada saat kita tidak bisa bahasa Arab, ya Allah berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan. Paling mudahnya kan di situ, tidak semua orang kan bisa pakai bahasa Arab. Makanya ya Allah berikanlah kami kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana kita membangun hablum minallah, hablum minannas, taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang betul-betul terjadi pertolongannya Rasulullah SAW, memang betul-betul terjadi. Makanya diam kita itu senantiasa berzikir kepada Allah, diam kita itu senantiasa kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan juga kita senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. meskipun kita membaca sholat, tapi yang namanya rukun Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita mengikuti dan melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Iya.
4: Iya, gitu ya Bu Yayu ya, jawaban dari Bunda Nani di kesempatan pagi hari. Bunda Nani juga ingin bertanya soal haji yang mabrur. Haji mabrur, sebenarnya apa sih Bun, arti atau makna dari haji mabrur itu? Karena banyak orang tahu istilah mabrur, tapi ketika ditanya artinya mungkin bingung juga nih, yang seperti apa haji mabrur itu Bunda? Arti dari haji mabrur Bunda?
5: Iya, haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan sesuai dengan keikhlasan. Makanya haji yang mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tadi yang namanya syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, haji, ini semuanya sebagai jalan menuju surga itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah itu melaksanakan semua rukunnya haji, wajibnya haji, sehingga dan juga bisa tidak melaksanakan larangan-larangannya dalam melaksanakan ibadah haji. Karena memang haji tadi adalah ibadah hati, ibadah fisik, dan juga ibadah harta. Ibadah hati inilah yang sulit. Pada saat kita mau berangkat haji itu ada yang bisa dikatakan, biar nanti saya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, Bu Haja, kan begitu. Itu adalah hati inilah yang paling sulit itu kan. Makanya untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan niat yang pertama adalah niat karena Allah, bukan niat karena apa-apa. Begitu sampai di sana, kita memang sudah labbaikallahumma hajjan, saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu sudah ditata hati kita. Hati kita sudah ditata, saya kesana sudah pasrah kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi saya ikhlas, karena itu memang ridhonya Allah seperti itu, takdirnya Allah seperti itu. Makanya pada saat melaksanakan ibadah haji itu dilarang yang namanya wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh wala rofasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh kita bermusuhan kepada siapapun, tidak boleh kita mengkambing hitamkan siapapun, dan juga kita tidak boleh berkata kotor dan lain sebagainya. Memang pada saat inilah yang paling sulit, ibadah hati di sinilah orang bisa, karena orang sekumpul sedunia itu jadi satu, maka pada saat di sana dia jadi satu, itu gesekan, ngantri panjang dan lain sebagainya, semuanya berjubel-jubel jadi satu, maka hati inilah yang harus kita niatkan. Apapun yang terjadi itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada resah, tidak ada gelisah, tidak ada mengkambing hitamkan, tidak ada musuhan, tidak ada ucapan-ucapan yang kotor. Inilah yang bisa menjadikan haji kita yang mabrur, yang memang betul-betul harus dijaga. Karena pada saat mau naik lift ngantri, kemudian kita mau kamar mandi ngantri, kemudian pada saat kita melaksanakan rukun haji mulai ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian juga melaksanakan tawaf sa'i, itu semuanya tidak longgar waktunya. Di sini adalah pukul sedunia, maka di sinilah yang harus dijaga adalah hati kita. Hati kita itu, makanya orang mabrur itu adalah haji yang diterima itu betul-betul dia ikhlas karena Allah, niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa ya. Maka disinilah yang dikatakan mabrur. Makanya haji yang mabrur itu mahal. Al-hajjul mabruru laisa jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah. Okay. Yang satu adalah niat ini, hati inilah yang harus dijaga.
4: Siap.
5: Karena sulit kita tidak resah itu juga sulit, tidak gelisah juga sulit, kemudian tidak ngedumel. Ngedumel istilahnya kan ngedumel itu kalau orang
4: menggerutu itu. Iya.
5: Iya, kemudian marah-marah, kenapa seperti ini, kemana? Yang namanya di sana harus diterima, semuanya diterima karena Allah. Entah itu makanannya, entah itu situasinya, entah itu apapun, jangan sampai ada niat-niat yang jelek.
4: Ya,
5: makanya wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Maka disinilah harus betul-betul dikendalikan. biar hati kita semata-mata karena Allah, bukan karena makanan kemudian gerundel, kemudian karena panas ngedumbel, karena itu sudah yes. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah haji kita niatnya betul-betul karena Allah, sehingga mereka
4: amin ya Allah
5: mat lancar kemudian pulang ke Indonesia menjadi haji-haji yang mabrur.
4: Amin. Nah, Bunda tadi kan mengatakan untuk mereka yang baru pulang haji ini doanya juga mabrur karena diikuti bersama 40 malaikat gitu ya Bunda ya. Berarti enak dong tetangga-tetangga, sanak saudaranya yang minta doa kepada mereka yang pulang haji. Nah, yang jadi pertanyaan, doa-doa siapa nih yang bisa dikabulkan oleh Allah? Doa dari siapa? Doa orang yang mana nih? Yang mana saja di doanya yang bisa dikabulkan? Kalau semuanya dikabulkan, senang semuanya Bunda. Yang tadinya sirik, suka sirik sama tetangga, datang ke tetangga yang baru pulang haji, kan dikelilingi 40 malaikat tadi. Nah, orang-orang seperti ini masih mungkin gak sih Bunda doanya dikabulkan? Oke Bunda, silakan.
5: Ya, yang namanya manusia itu harus husnudon, tidak boleh suudon. Niat kita adalah husnudon, niat berprasangka baik kepada siapa aja. Makanya memang orang yang pulang haji itu diikuti oleh 40 malaikat, kemudian mendoakan. Ya, makanya doanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji insya Allah dikabulkan. Urusan dikabulkan tidak, itu kan hak prerogatifnya Allah.
4: Ya,
5: manusia betul. Tidak bisa menilai. Yang penting yang namanya manusia, kita dengan niat ikhlas bersilaturahim, niat silaturahim, yang kedua niat doa, yang mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa yang dikabulkan oleh Allah itu siapa saja? Doa-doa orang-orang yang senantiasa satu, orang terdolimi, itu doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doanya orang tua itu tidak terhalang. Kalau sudah doanya orang tua itu sudah tidak terhalang. Makanya kalau kita sebagai manusia, orang yang terdolimi kemudian didoakan oleh orang tua, maka itu adalah insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Doa pada saat situasi yang terhimpit ataupun situasi yang berbahaya ataupun di situ perang dan lain sebagainya, maka ini insya Allah doanya juga dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu makanya jangan pernah bosan-bosan berdoa, karena doa itu adalah janji Allah. Janji Allah itu akan ditepati, tidak akan diingkari. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita harus senantiasa minta doanya pada Allah. Ya Allah, hanya pada Engkau kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Karena kalau kita minta doanya orang lain, doakan saya ya, doakan saya, kecewa kita. Kalau kita hanya minta pada orang lain, maka doa itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah, tadi kan yang pertama orangnya, orang terdolimi, kemudian orang tua, kemudian saat kita di medan perang atau kondisi-kondisi darurat, kondisi bencana dan lain sebagainya. Kemudian waktu-waktu yang mustajab, yaitu waktu setelah sholat. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, saat mau buka puasa berdoa. Maka disinilah pada saat kita juga melaksanakan ibadah haji, malah di situ ada tempat-tempat yang mustajab untuk bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Okay.
5: Kalau tidak bisa di Mekah, di Madinah, Masjid Nabawi, kemudian di depan Ka'bah, kemudian juga di Arafah. Kalau kita belum sampai di sana, maka yang paling mudah adalah setelah sholat kita berdoa. Setelah sholat kita berdoa. Kemudian sepertiga malam. Sepertiga malam kita berdoa. Makanya di sini kenapa doanya para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah bisa diikuti para malaikat dan diterima oleh Allah, karena pada saat itu niat mereka adalah niat untuk melaksanakan rukun Islam. Yang kelima, hatinya, fisiknya, biayanya itu tidak sedikit. Makanya di sini adalah pengorbanan yang luar biasa. Orang banyak hartanya tapi tidak bisa melaksanakan karena memang belum niat yang ada dalam hati. Fisik siap tapi belum sampai ke sana. Maka yang inilah tiga itu harus ditata. Hati, fisik, dan harta.
4: Iya Bunda, ini sedikit aja Bunda. Tadi kan juga ada yang cara jalan istimewa menuju surganya Allah adalah berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana dengan seorang anak yang dari kecil sudah harus kehilangan orang tuanya? Bagaimana cara mereka berbakti kepada orang tuanya? Sedikit aja, iya. Bunda, satu menit aja, Bunda.
5: Ida mata benu ada main koto amal lubu illa min salasin. Jika manusia meninggal maka putus semua amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah ini kalau orang tuanya sudah meninggal dan meninggalkan harta, sedekahkan, infakkan ke masjid, musola, kemudian ke tempat-tempat untuk keilmuan, misalkan madrasah, tempat pendidikan Al-Quran, dan sebagai sedekah jariah yang sedekah itu pahalanya terus mengalir pada saat orang itu meskipun sudah meninggal. Makanya jangan sampai kita ditinggalkan harta dan lain sebagainya, tidak berinfak untuk orang tua. Maka orang meninggal itu yang dibutuhkan adalah kiriman doa, kiriman sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seberapapun pada saat di dunia kita menyampaikan ilmu ini adalah suatu saat ilmu ini akan terus mengalir pahalanya. Yang ketiga adalah anak soleh. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pada saat orang tua masih ada pun kita juga mendoakan, dan orang tua sudah meninggal itu juga kita senantiasa mendoakan. Okay. Jangan sampai kita tidak mendoakan. Makanya di sini adalah sebagai pintu jalan menuju surga. Pada saat orang tuanya masih ada, kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah menyakitinya. Karena kalau orang yang menyakiti orang tuanya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, dan sepinter apapun ilmunya, kalau menyakiti orang tua, jangankan masuk surga. Baunya surga itu tidak akan didapat.
4: Okay. Okay.
5: Ridhonya Allah terletak pada keriduan orang tua.
4: Okay, Bunda. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung Mutiara Pagi kali ini, berkaitan dengan jalan istimewa menuju surganya Allah. Pesannya dari Bunda apa nih? Atau kesimpulannya deh dari Bunda ya, untuk pendengar dan pemirsa.
5: Pemirsa dimanapun berada, untuk bisa jalur mendapatkan surganya Allah, yang pertama adalah menjaga keimanan kita. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, jangan pernah digadaikan keimanan ini dengan apapun. Makanya keimanan ini harus senantiasa ada dalam diri kita, karena itu adalah merupakan hidayah. Yang kedua adalah jaga sholatnya. Bagaimanapun keadaannya, sholat ini adalah akan membawa keberkahan, akan membawa jalan kemudahan untuk menuju surganya Allah. Karena miftahul jannati as-sholat, kuncinya surga itu adalah sholat. Semua amalan kita itu ukurannya yang pertama adalah sholat. Karena sholat inilah yang pertama ditanyakan. Kalau sholatnya baik, seluruh amal ibadahnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, seluruh amal ibadahnya dianggap buruk. Kemudian yang ketiga adalah kalau orang tuanya masih ada, kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalaupun orang tua kita juga sudah enggak ada, maka doa-doa kita lah yang dibutuhkan. Kemudian juga kita dengan sesama manusia menjalin silaturahim. Karena orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahim ini termasuk berkata baik, kemudian jujur, amanah, bersedekah. Ini dalam rangka menjalin silaturahim dengan sesama manusia. Termasuk bersedekah itu adalah orang yang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Maka insya Allah ini adalah jalan-jalan untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Dan terakhir adalah haji yang mabrur dan juga jihad fisabilillah. Bagaimana mengembangkan agama Allah dengan keilmuan kita, dengan harta kita, dan juga dengan fisik kita. Kalau misalkan kita nggak bisa, ya kita senantiasa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa dimanapun berada, niat hidup kita itu ada dua tujuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri yang Allah titipkan pada kita semuanya mudah-mudahan jadi putra putri yang soleh dan solihah. Rizki yang Allah
4: amin.
5: Semuanya menjadi rizki yang berkah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keridhaannya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa dimanapun berada, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nani Nur Hayati untuk ilmunya, jalan istimewa menuju surganya Allah pagi hari ini. Semoga saja ini buat bekal kita semuanya ya. Saudara-saudara harus mengakhiri Mutiara Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kenapa itu selama ini tidak berfungsi, tidak dipakai? Padahal itu sangat luar biasa kan ada di pinggir jalan. Nah, ini nanti kedepannya kita akan lihat seperti apa.
2: Mudah-mudahan KDKMP ini segera bisa beroperasi, bisa segera melayani masyarakat, ya, bisa berfungsi seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Karena kita ingin menghidupkan.
3: Sementara hasil pemeriksaan dari tim dokter dan dari tim inavis, sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, menjelang Idul Adha, rumah pemotongan hewan RPH Ponorogo hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemkab Madiun menyerahkan puluhan kendaraan untuk operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Warga Jalan Bangka Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang pria tak bernyawa di dalam kamar kosnya. Diketahui pria malang tersebut berasal dari Ponorogo yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dibun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Rumah pemotongan hewan RPH Ponorogo hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama untuk penyembelihan hewan kurban pada momentum Idul Adha. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Rumah pemotongan hewan RPH Ponorogo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jetis belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan penyembelian hewan, termasuk saat Hari Raya Idul Adha. Menanggapi hal itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengaku akan melakukan pengecekan di lokasi. Pihaknya juga akan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab sepinya minat masyarakat memanfaatkan RPH tersebut.
1: Kita ngajak dulu apa-apa yang harus kita benahi, karena kan memang kemarin kita belum tahu permasalahannya apa. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan cari tahu kenapa itu selama ini tidak berfungsi, tidak dipakai. Padahal itu sangat luar biasa kan ada di pinggir jalan. Nah, ini nanti kedepannya kita akan lihat seperti apa, terus apa-apa yang harus kita benahi dan akan langsung diaktifkan.
4: Lis Diarita mengungkapkan, sejak awal berdiri, RPH Jetis milik Pemkab Ponorogo itu memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, juga didukung sertifikasi halal, termasuk dilengkapi alat pemotong manual maupun menggunakan konveyor, serta cold storage atau alat penyimpanan daging. RPH Jetis itu ke depan diharapkan tidak hanya dimanfaatkan saat momentum Idul Adha saja, tetapi digunakan pedagang sapi maupun kambing untuk penyembelihan hewan ternak setiap harinya. Sebab di RPH itu telah dijamin kehalalan dagingnya, serta kondisi kesehatan hewan ternak yang hendak disembelih dapat dipantau petugas. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun memperketat pengawasan seluruh fasilitas kesehatan menyusul munculnya kasus hantavirus di sejumlah daerah. Laporan Dayus Warno.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi mulai diperketat di seluruh fasilitas kesehatan menyusul munculnya kasus hantavirus di sejumlah daerah. Penguatan pengawasan dilakukan sebagai upaya pencegahan agar penyakit tersebut tidak menyebar ke wilayah Madiun. Dinas Kesehatan juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, untuk meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujanto menyebut, hingga saat ini belum ada laporan warga yang terpapar hantavirus di wilayahnya. Namun meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk penyediaan sarana, prasarana, serta kebutuhan pengobatan guna menangani pasien yang diduga terpapar.
6: Berikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dimanapun harus memakai alas sehingga tidak menginjak feses yang dibawa oleh tersebut.
5: Agung mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kebersihan lingkungan, di mana hal ini dianggap penting mengingat hantavirus dapat menular melalui hewan pengerat seperti tikus. Agung juga berharap dengan langkah antisipatif tersebut, potensi penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini dan tidak sampai menimbulkan kasus di Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Masyarakat diminta waspada dengan 3 gejala klasik diabetes, salah satunya haus terus-menerus. Berikut laporan Ulfa Larasati.
7: Rasa haus yang terus-menerus kerap dirasakan sebagian orang. Padahal, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda awal diabetes yang perlu diwaspadai. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit DKT Madiun, Dr. Arindra, mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala klasik diabetes agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat sebelum muncul komplikasi yang lebih berat. Ia menyebut ada 3 gejala utama diabetes.
8: Menderita diabetes, nah itu ada trias gejala klasik. Jadi ada gejala utama atau gejala klasiknya itu ya tadi yang sempat saya sampaikan, itu ada sering haus, ya, sering kencing dan juga sering lapar. Jadi kenapa sih kok bisa terjadi sering lapar ya? Tadi itu tadi sempat saya singgung juga, ketika insulinnya banyak itu membuat tubuh menjadi gampang mudah lapar. Nah, kenapa kok sering kencing? Nah, sering kencing itu adalah sebenarnya kompensasi tubuh untuk mengeluarkan gula darah yang tinggi lewat urin atau kencing. Nah, ketika kencingnya banyak, otomatis tubuh dehidrasi tuh, haus, ya kan? Nah, itu makanya pasien sering minum. Jadi, trias gejala utama klasik dari diabetes tadi sering haus, sering kencing, sama sering lapar.
7: Dr. Arindra menambahkan, tanda lain yang perlu diwaspadai adalah penurunan berat badan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, cepat lelah, sering kesemutan, penglihatan kabur, hingga luka yang sulit sembuh. Ia menyarankan masyarakat yang mulai merasakan gejala tersebut untuk memeriksakan gula darah di fasilitas kesehatan agar kondisi dapat diketahui lebih dini. Ia juga menyarankan masyarakat, terutama yang berusia di atas 40 tahun, untuk rutin memeriksakan gula darah secara berkala, minimal 6 bulan hingga 1 tahun sekali sebagai upaya deteksi dini. Selain pemeriksaan rutin, ia juga mengimbau masyarakat menjaga pola makan sehat dengan melakukan olahraga dan aktivitas fisik teratur, serta menerapkan pola makan seimbang untuk membantu mencegah risiko diabetes. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Asosiasi Peternak Telur Ponorogo berharap adanya solusi dari pemerintah terkait anjloknya harga telur. Berikut laporan Eka Wulan.
9: Asosiasi atau Perkumpulan Peternak Ayam Petelur Ponorogo PPAPP meminta ada intervensi dari pemerintah menyikapi anjloknya harga telur di tingkat peternak. Salah satunya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dapat bekerja sama dengan peternak ayam petelur guna menyerap telur untuk program makan bergizi gratis MBG. Eni Kustianingsih, Ketua PPAPP, mengatakan jika program MBG itu menggunakan telur setidaknya 2 kali dalam seminggu, maka telur yang ada bisa terserap maksimal. Harga jual di tingkat peternak pun juga tidak kelewat anjlok.
10: MBG, SPPG, telur itu kan nanti akan di kasih menu telur mungkin minimal itu 1 minggu 2 kali dan pengambilan ke asosiasi maupun koperasi yang ada di kabupaten tersebut biar penyebaran telur itu tertata gitu loh Mbak. Berarti sebagian itu kurang, sebagian numpuk kan seperti itu sekarang kasusnya sebenarnya. Kenapa harga murah itu kan serapan sangat lemah Mbak, sama. Jadi di mana-mana itu kayak apa ya, telur itu kayak berhenti stagnan seperti itu. Harapannya ke depan, pertama kali untuk pemerintah itu sebaiknya menjadi wasit yang adil dan berkeadilan gitu loh Mbak. Kalau harga telur naik, kalau memang di saat harga turun seperti ini dibiarkan, kalau harga naik ya jangan ditekan gitu loh.
9: Ia tidak memungkiri populasi peternak ayam petelur di Ponorogo saat ini cukup banyak, namun perputaran telurnya yang kini menjadi kendala. stok telur melimpah sedangkan permintaan berkurang. Akibatnya harga di tingkat peternak turun drastis. Harga acuan dari peternak telur ayam ras dibanderol Rp22.800 per kilogram di kandang. Namun praktiknya karena stoknya melimpah, harga telur dari peternak hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Harga itu diakui Eni tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan peternak untuk membeli pakan ayam, termasuk harga jagung di pasaran yang saat ini mengalami kenaikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kementerian Pertanian Kementan bersama Badan Pangan Nasional Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat upaya menyerap penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha para peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Makmun, dalam keterangan persnya mengatakan, fokus utama saat ini adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini telah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan bersama Kementan, Bappenas, Asosiasi Perunggasan, Peternak dan Pelaku Usaha. Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara tepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Kementan juga meminta pemerintah daerah mengatur dan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual telur jauh di bawah harga acuan pembelian ataupun penjualan atau HAP. Sementara itu Nur Haryani, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah cepat untuk membantu penyerapan produksi telur peternak. Di antaranya melalui gerakan pembelian telur oleh ASN serta kampanye konsumsi telur kepada masyarakat. Selain itu, PMK juga berupaya memperkuat penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis, MBG, bantuan sosial, dan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anjloknya harga telur juga terjadi di Magetan yang membuat para peternak menjerit. Bahkan mereka sempat menggelar aksi turun jalan sambil membagi-bagikan 3 ton telur kepada masyarakat sebagai bentuk kekecewaan. Anggota Komisi 6 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistiono Kanang mendorong penguatan ideologi kepada para kader PAC PDIP se-Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menggelar penguatan ideologi perjuangan sekaligus pelantikan pengurus anak cabang PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Magetan periode 2026-2031 di kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Raya Maswati Magetan Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan dihadiri sejumlah pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur diantaranya Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi yang juga anggota DPR RI Komisi 6 Budi Sulistiono Kanang serta sejumlah perwakilan parpol di Magetan. Dalam kegiatan itu, penguatan ideologi partai menjadi penekanan utama. Para kader diingatkan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai perjuangan Bung Karno serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial. Budi Kanang mengatakan media sosial saat ini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Karena itu, kader partai diminta aktif menyampaikan informasi yang edukatif dan kondisinya dari lapangan agar tidak kalah dengan informasi negatif yang berkembang di media sosial.
12: Kita melihat sendiri setiap orang pasti apakah TikTok, apakah IG, apakah Facebook mesti bermain. Maka kita wajib hukumnya agar kader-kader kita terutama struktural itu menularkan ilmu-ilmu kondisi-kondisi lapangan yang real, yang nyata, yang mendidik kepada masyarakat melalui medsos. Jadi semua wajib hukumnya, semua kader, terutama struktural PAC ini, untuk punya akun IG, akun AB, akun TikTok, itu minimal 3 ini harus punya.
11: Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan Diana Sasa mengatakan, kepengurusan PAC yang dilantik kali ini didominasi wajah-wajah baru, termasuk terlibatan generasi muda dan perempuan. Menurut Diana Sasa, lebih dari 35% pengurus merupakan anak muda berusia di bawah 35 tahun, sedangkan keterwakilan perempuan mencapai hampir 36%.
13: Jadi di pelantikan pengurus ini, ada sebagian yang pengurus lama dan banyak sekali yang baru. Terutama ada lebih dari 35% itu adalah anak-anak muda yang usianya di bawah 35 tahun. Kemudian hampir 36%-nya adalah perempuan. Jadi sudah sangat cukup untuk memenuhi persyaratan pemilu mendatang. Kami siap betul. Dan seperti yang sudah selalu kami sampaikan juga, bahwa ruang-ruang untuk para kader muda, untuk anak-anak muda ini kami buka dengan seluas-luasnya.
11: Terkait target politik ke depan, Diana menyebut fokus utama partai saat ini adalah memperkuat struktur organisasi dan menyiapkan mesin partai hingga tingkat bawah sebelum menentukan target pada pemilu mendatang. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemkab Madiun menyerahkan puluhan kendaraan untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Dayus Warno.
14: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP pada Sabtu 16 Mei 2026 dan sebanyak 40 KDKMP menerima kendaraan secara simbolis di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Penyaluran kendaraan ini dilakukan untuk mempercepat operasional gerai Koperasi Desa sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut kendaraan operasional tersebut diharapkan membuat KDKMP segera aktif melayani masyarakat desa.
2: Mudah-mudahan KDKMP ini segera bisa beroperasi, bisa segera melayani masyarakat, ya, bisa berfungsi seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Karena kita ingin menghidupkan koperasi desa dan ekonomi di desa, makanya bagaimana KDKMP ini bisa segera. Nah, sarana-prasarananya sudah kita siapkan, termasuk gerainya juga. Jadi tinggal, tadi kami sampaikan, mudah-mudahan SDM-nya betul-betul SDM yang mempunyai kualifikasi yang tadi kami sampaikan, salah satunya adalah jujur, punya kedisiplinan dan integritas yang luar biasa.
14: Menurut Bupati, pemerintah telah menyiapkan berbagai sarana dan dukungan usaha agar koperasi bisa langsung berjalan. Sementara jenis kendaraan yang diserahkan berupa truk dan kendaraan roda 3, di mana total kendaraan roda 3 yang disalurkan pada tahap awal ini sebanyak 19 unit, sedangkan kendaraan truk mencapai 40 unit. Selain fasilitas operasional, Pemkab Madiun juga akan memberikan pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM pengelola koperasi. Kemudian pelatihan manajemen hingga penguatan kapasitas usaha juga akan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno,

0: Setu Wibowo mengatakan bahwa pemilihan lokasi pembangunan KDKB Desa Kerek telah melalui musyawarah desa khusus Musdesus. Sebelumnya terdapat dua pilihan, satu berada di bukit dan satu lagi yang digunakan saat ini. Apabila di bukit, maka lokasinya jauh dari pemukiman. Sebagai pertimbangan, kondisi kali yang kering dinilai cukup aman. Menurut Setu, lokasi saat ini tim teknis tengah membangun talut di depan lokasi KDKMP. Talut tersebut nantinya akan diuruk tanah dan dijadikan area parkir kendaraan. Ia memastikan lokasi KDKMP berada di tengah permukiman warga sehingga mudah dijangkau masyarakat. Satu juga menyebut progres pembangunan fisik KDKMP Desa Kerek telah mencapai 90%. Pihaknya memastikan pembangunan KDKMP di Kabupaten Ngawi tetap berjalan meski terjadi kenaikan harga bahan bangunan akibat dampak perang Iran-Amerika dan Israel. Dari total 213 KDKMP yang dibangun di Ngawi, sebanyak 90 titik sudah selesai 100%. Sementara sisanya masih dalam proses pembangunan. Warga Jalan Bangka Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang pria tak bernyawa di dalam kamar kosnya. Diketahui pria malang tersebut berasal dari Ponorogo yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen. Berikut laporan Yusron Alfata.
1: Warga di kawasan Jalan Bangka Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kamar kos Sabtu 16 Mei 2026. Kejadian itu menarik perhatian warga setelah sejumlah petugas kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kapolsek Magetan AKP Ika Wardani mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 8 pagi terkait adanya penghuni kos yang diduga meninggal dunia di dalam kamarnya. Korban diketahui bernama Randy Junivian Politon, warga Kecamatan Babatan Ponorogo. Selama ini ia tinggal bersama beberapa rekannya di rumah kos tersebut dan bekerja sebagai pengamen di wilayah Magetan. Menurut keterangan rekan korban Bejo, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Randy sempat mengeluhkan sakit pada bagian lambung. Teman-temannya kemudian membelikan obat untuk meredakan keluhan tersebut. Kecurigaan awal muncul ketika korban tidak kunjung keluar kamar sejak pagi. Pemilik kos kemudian meminta bantuan warga untuk memeriksa kondisi korban sebelum akhirnya diketahui sudah tidak bernyawa. Polisi yang tiba pun langsung memasang garis polisi di lokasi kos-kosan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal oleh tim medis bersama unit Inavis Polres Magetan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang dialaminya. Petugas memperkirakan korban meninggal dunia pada malam hari sebelum ditemukan warga keesokan paginya. Selanjutnya, jenazah dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut serta koordinasi dengan pihak keluarga.
2: Sementara hasil pemeriksaan dari tim dokter dan dari tim Inavis, sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan hasil keterangan dari para saksi teman-temannya memang korban sudah lama mengidap penyakit. Jadi sakit asam lambung.
1: Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan kondisi darurat kesehatan di lingkungan sekitar, terutama bagi warga pendatang yang tinggal sendiri atau di rumah kos. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun laporkan.
0: Polisi masih memburu dua pelaku penyiraman cairan kimia terhadap Eko Susanto, penjual tempe asal Dusun Plugon, Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, yang terjadi di jalan area persawahan Dusun Mojo, Desa Wioro. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas pelaku. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP serta menyisir jalur yang dilalui korban sejak berangkat dari rumah hingga lokasi penyiraman. Dari hasil penyelidikan awal, petugas menemukan botol berisi sisa cairan yang diduga digunakan pelaku saat menyerang korban. Botol itu ditinggalkan pelaku di lokasi setelah penyiraman, lalu mereka kabur menggunakan sepeda motor. Menurut Khairul, hingga kini korban belum dapat dimintai keterangan secara langsung karena masih mengalami gangguan penglihatan akibat luka di bagian mata. Selain mengalami luka pada mata, korban juga menderita luka di bagian dagu dan dada akibat siraman cairan tersebut. Korban telah dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Pun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait

0: kemungkinan penyisiran rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam pengungkapan kasus tersebut. Sebelumnya, Eko Susanto disiram cairan diduga air keras oleh dua pria tak dikenal saat hendak mengambil dagangan ke pasar Ngadirojo pada Rabu 13 Mei pagi. Menurut keterangan keluarga, pelaku menghentikan korban dengan alasan hendak menitipkan sesuatu sebelum kemudian menyiramkan cairan dari dalam botol dan melarikan diri. Polres Madiun Kota menggelar turnamen drum band dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Catatan Ulfa Larasati.
1: Polres Madiun Kota bekerjasama dengan Persatuan Drum Band Indonesia atau PBDI menyelenggarakan Open Turnamen Drum Band Kapolres Cup ke-11 tahun 2026 di Gor Wilis Kota Madiun pada 16 hingga 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun. Dalam amanat tertulis yang dibacakan Inspektur Upacara Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto, menyampaikan drum band merupakan perpaduan seni dan olahraga yang memiliki berbagai manfaat. Menurutnya, drum band melatih kerjasama, konsentrasi, serta menghadirkan nilai seni dan prestasi bagi para pemain. Ia pun menilai drum band sebagai wadah pembinaan generasi muda dan salah satu cabang olahraga yang membutuhkan perhatian yang memadai sehingga generasi penerus perlu dipersiapkan sejak dini.
2: Dengan dilaksanakannya lomba drum band ini dapat dijadikan wahana dan kesempatan berlatih khususnya satuan drum band yang baru tampil dan diharapkan dapat memupuk rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, tanggung jawab, kreativitas, sportivitas, dan bersahabat sehingga muncul satuan drum band yang berprestasi dan memiliki nilai kompetitif yang tinggi dan bisa membawa nama harum Kota Madiun.
1: AKBP Wiwin juga berharap turnamen tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi anak usia dini, selain itu juga sebagai sarana menjalin kerjasama dan menunjukkan kemampuan serta kreativitas peserta. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Madiun Kota AKP Danar Suntaka mengatakan turnamen tersebut diikuti 74 satuan drum band dari berbagai jenjang, mulai dari TK atau RA, dasar, lanjutan, hingga military band. Peserta berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
3: Perlu kami sampaikan bahwasanya turnamen Kapolres Madiun Kota AKP ini diikuti 74 peserta dari keseluruhan Jawa Timur. Ya, dari yang terjauh dari Jombang dan Banyuwangi.
1: AKP Danar Suntaka berharap peserta terus mengasah kemampuan dan disiplin agar mampu tampil lebih baik dan berprestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Iya, pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Menjelang Idul Adha, rumah pemotongan hewan RPH Ponorogo hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemkab Madiun menyerahkan puluhan kendaraan untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Warga Jalan Bangka Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang pria tak bernyawa di dalam kamar kosnya. Diketahui pria malang tersebut berasal dari Ponorogo yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 18 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Dira Sodi, selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional atau International Museum Day, sebuah perayaan yang dikoordinasi oleh International Council of Museums. Acaranya memiliki sebuah tema spesifik yang berubah setiap tahun dan merupakan inti dari kenikmatan komunitas museum internasional. Hari Museum Internasional menyediakan peluang bagi pekerja museum untuk bertemu dengan masyarakat dan memperingatkan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh museum. Hari Museum Internasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan peranan museum dalam perkembangan masyarakat pada saat ini dalam skala internasional.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah tataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Perkiraan cuaca untuk hari ini Senin 18 Mei 2026 untuk Kota Madiun sepanjang dini hari, pagi, siang dan sore berawan, sementara malam cerah berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%, angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 8,6 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun pendengar, dini hari dan siang juga sore berawan, sementara pagi dan malam cerah berawan. Suhu berkisar 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 96%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 6,3 km per jam. Bergeser ke Magetan, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, pagi, siang dan sore diperkirakan berawan, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73 hingga 94%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 12,8 km per jam. Kemudian untuk Ngawi, pendengar, dini hari, siang, sore dan malam diperkirakan berawan. Kemudian pagi hari diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 64 hingga 98%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 11,9 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, pendengar, dini hari diperkirakan kabut asap, demikian juga dengan malam hari, sementara pagi dan siang juga sore diperkirakan berawan. Suhu berkisar 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 98%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 10,2 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo, pendengar, dini hari, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang dan sore diperkirakan berawan, sementara malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 95%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 16 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: tinggal 5 menit lagi. Yang sudah selesai, silakan tinggalkan lembar jawaban kalian di meja masing-masing.
1: Ya.
2: Ben, nomor 7 jawabannya apa?
3: Bebek.
2: Apa-apa?
3: Bebek.
2: Kalau nomor 12, Ben, apa-apa?
3: Ayang.
2: Oke. Ben, nomor 13 apa?
3: C.
2: Apa-apa?
3: C, cinta.
2: Oh, terima kasih. Kurang satu lagi, Ben. Kalau nomor 25 jawabannya apa? Ben, nomor 25.
3: D.
2: Apa?
3: D, dot. Dol. Udah ah, kerjaan sendiri. Tuh, uangnya datang.
4: Bingung cari contekan ya? Gak bisa ngerjain soal ujian ya? Makanya, belajar.

0: Iya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madun Pagi ini untuk hari Senin awal pekan, tanggal 18 Mei 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-20.
2: Pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.